0: www.radiomasra.com.
1: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persero ULP Matirota SUP3 Parepare pada hari Sabtu 20 Juni 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lokasi pemeliharaan Jalan Garuda, Daerah Padam, Jalan Garuda sebagian, Jalan Lingkar sebagian, Puskesmas Lumpoy dan sekitarnya, Prunas Blok F dan sekitarnya. Keterangan instalasi gensi agar dipisahkan dengan instalasi PLN, jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah, menyesuaikan dengan situasi di dan kondisi di lapangan. Layanan aduan PLN Mobile untuk Facebook PLN123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123_official, call center 123. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam gangguan tersebut.
2: And now,
3: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM, Mesranya Musik, Informasi, Informasi.
1: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persero ULP Matirota SUP3 Parepare pada hari Sabtu 20 Juni 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lokasi pemeliharaan Jalan Garuda, Daerah Padam, Jalan Garuda sebagian, Jalan Lingkar sebagian, Puskesmas Lumpoy dan sekitarnya, Prunas Blok F dan sekitarnya. Keterangan instalasi gensi agar dipisahkan dengan instalasi PLN, jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah, menyesuaikan dengan situasi di dan kondisi di lapangan. Layanan aduan PLN Mobile untuk Facebook PLN123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123_official, call center 123. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam gangguan tersebut.
4: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persero ULP Matirotasu P3 Parepare pada hari Sabtu 20 Juni 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lokasi pemeliharaan Jalan Garuda, Daerah Padam, Jalan Garuda sebagian, Jalan Lingkar sebagian, Puskesmas Lumpoy dan sekitarnya, Prunas Blok F dan sekitarnya. Keterangan instalasi Gensi agar dipisahkan dengan instalasi PLN, jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah, menyesuaikan dengan situasi di dan kondisi di lapangan. Layanan aduan PLN Mobile untuk Facebook PLN123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123_official, call center 123. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam gangguan tersebut.
0: Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556, handphone 085-395-350-907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selalu lupain kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jika teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persero ULP Matirota SUP3 Parepare pada hari Sabtu 20 Juni 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lokasi pemeliharaan Jalan Garuda, Daerah Padam, Jalan Garuda sebagian, Jalan Lingkar sebagian, Puskesmas Lumpoy dan sekitarnya, Prunas Blok F dan sekitarnya. Keterangan instalasi gensi agar dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi di dan kondisi di lapangan. Layanan aduan PLN Mobile untuk Facebook PLN123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123_official, call center 123. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam gangguan tersebut.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Belanja pegawai tembus 47%, Komisi 1 DPRD Parepare beberkan alasan nihilnya formasi ASN tahun ini.
4: Informasi yang kami terima bahwa memang karena kondisi fiskal yang pertama, kemudian yang kedua, belanja pegawai kita memang sudah terlalu tinggi di APBD. Jadi dari total 800 miliar lebih APBD kita, itu sekitar 400 miliar juga itu sudah diambil porsinya oleh belanja pegawai. Jadi kalau kita secara total, belanja pegawai kita secara total di proyek.
3: Hadiri paripurna DPRD, Sekda Parepare jawab pandangan fraksi soal digitalisasi parkir hingga evaluasi serapan anggaran.
5: Ketiga, kami sependapat dengan fraksi Gemoy bahwa untuk meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, maka perlu percepatan migrasi sistem retribusi parkir menuju platform digital yang terintegrasi. Digitalisasi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kebocoran, dan memastikan pengelolaan parkir yang lebih tertib.
3: Dorong pemanfaatan pangan lokal non beras, tim penggerak PKK gelar lomba cipta menu B2 ESA tingkat kelurahan.
6: Dalam kegiatan ini sebenarnya kita ingin mendorong masyarakat, khususnya ibu-ibu, di dalam pemanfaatan pangan lokal yang sehat, yang bernilai gizi tinggi, dan tentunya yang mudah dijangkau untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk keluarganya.
7: Menunya
6: bermacam-macam, Bu. Kan kita karbohidrat tanpa nasi, jadi beragam tadi. Ada yang dari pisang, ada juga dari ubi, ada juga dari jagung.
3: Garap Koperasi Merah Putih di Parepare dan di 14.05 targetkan rampung 90 hari.
8: Insya Allah untuk peresmian rencananya ada di bulan Juli, nanti serentak dengan wilayah yang lain, yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Bali, termasuk wilayah kita di Sulawesi Selatan. Insya Allah dari misalkan Presiden di sekitaran bulan Juli. Nanti tinggal tunggu saja, Mas.
9: Kalau peran TNI sendiri di Koperasi
8: Merah Putih? Peran TNI, ya. Kita membangun koperasi tersebut berdasarkan lahan yang ada dari aset.
3: Tekan balapan liar, Kapolres Parepare kedepankan langkah preventif dan patroli rutin.
10: Setiap saya melakukan aneh, yang selalu saya katakan adalah patroli, mulai petrol, ya. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan preventif, yaitu untuk menghindari terjadi balapan liar. Kemarin kalau ibu bisa lihat mungkin di bulan Ramadan kemarin, yang memang itu musimnya balapan, alhamdulillah di Parepare berkurang, bahkan tidak ada balapan liar yang ada di Parepare. Karena sebelum Ramadan kita sudah kerjakan, bahkan motor kita amankan di kantor berbulan-bulan itu. Ya, jadi langkah-langkah penjagaan sudah kita kedepankan. Upaya
2: resmi. Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 40% dari total APBD menjadi alasan utama pemerintah kota Parepare tidak membuka formasi penerimaan ASN pada tahun ini. Komisi 1 DPRD Parepare pun menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap instansi terkait untuk meminta kejelasan.
4: Jadi pada dasarnya informasi yang kami terima bahwa memang karena kondisi fiskal yang pertama, kemudian yang kedua belanja pegawai kita memang sudah terlalu tinggi di APBD. Jadi dari total 800 miliar lebih APBD kita, itu sekitar 400 miliar juga itu sudah diambil porsinya oleh belanja pegawai. Jadi kalau kita secara total, belanja pegawai kita secara total di proyeksi anggaran itu 50,02%. Tapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa dikeluarkan tunjangan guru. Jadi setelah dikeluarkan tunjangan guru, maka belanja pegawai kita menjadi 47%.
3: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan, tingginya angka belanja pegawai membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit. Namun ia menyebut ada peluang relaksasi dari pemerintah pusat di mana beban anggaran 80 miliar rupiah untuk pembiayaan P3K paruh waktu dan penuh waktu direncanakan akan dialihkan ke APBN pada tahun depan. Haji Kamaludin mendorong pemerintah Kota Parepare proaktif menjemput bola ke pusat agar anggaran daerah yang sekiranya terselamatkan bisa dialihkan untuk pembangunan fasilitas publik. Untuk mengawal hal tersebut, Komisi 1 dipastikan akan memanggil BKP-SDMD dan instansi terkait pada Selasa pekan depan.
4: Nah, jadi sesuai dengan rapat di Komisi 1 yang kita laksanakan tadi pagi, kita akan menjadwalkan di hari Selasa untuk mendengarkan keterangan resmi oleh pemerintah melalui BKP-SDM dengan mengundang pihak-pihak yang terkait seperti inspektorat, bagian hukum, kepala bagian organisasi. Dan nanti kita cermati apakah kita akan mengundang staf ahli bidang pemerintahan kita juga dengan staf ahli bidang keuangan dan hukum agar supaya pencermatan ini bisa kita lakukan dengan seksama dan hasilnya bisa baik.
3: DPRD berharap lewat evaluasi bersama ini struktur belanja pegawai Kota Parepare dapat lebih sehat tanpa mengorbankan pelayanan publik dan pembangunan prasarana kota. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare memastikan akan mempercepat migrasi sistem retribusi parkir ke platform digital dan terintegrasi guna mencegah kebocoran pendapatan asli daerah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amaru Agung Hamka, saat membacakan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Tramperda pertanggungjawaban APBD 2025 Rabu kemarin.
5: Kami sependapat dengan fraksi Gemoy bahwa untuk meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, maka perlu percepatan migrasi sistem retribusi parkir menuju platform digital yang terintegrasi. Digitalisasi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kebocoran, dan memastikan pengelolaan parkir yang lebih tertib.
3: Selain menyoroti digitalisasi parkir, dalam rapat paripurna di gedung DPRD tersebut, Sekda Parepare juga menjawab pandangan kritis legislatif terhadap penyaluran beasiswa dan bantuan seragam sekolah yang dinilai belum sesuai ketentuan. Guna minimalkan kesalahan serupa, pemerintah daerah kini mengandalkan Satgas Terpadu Tingkat Kelurahan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan inspektorat sejak dini. Sementara terkait rencana serapan anggaran 2025 di sejumlah instansi seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Sekda mengklarifikasi bahwa program tersebut merupakan belanja mula yang pengerjaan fisiknya baru dirampungkan tahun 2026 ini. Pemerintah daerah pun menyepakati masukan dari fraksi Nasdem dan fraksi Kerabat untuk terus mengevaluasi efisiensi anggaran pembangunan.
5: Kami sependapat dengan fraksi Kerabat agar capaian pendapatan daerah perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kedua, kami sependapat dengan fraksi Kerabat atas penilaian bahwa anggaran yang belum terserap maksimal perlu dievaluasi agar program pembangunan dapat terlaksana lebih efektif dan tepat sasaran.
3: Melalui sinkronisasi catatan evaluasi dari seluruh fraksi DPRD ini, pemerintah Kota Parepare optimis pengelolaan keuangan daerah tahun berjalan akan semakin transparan, akuntabel, dan menyentuh kebutuhan real masyarakat. Insan Mesra Tim Penggerak PKK kembali menggelar Lomba Cipta Menu B2SA atau Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman pada Jumat pagi 19 Juni 2026 yang diikuti perwakilan dari 22 kelurahan. Lomba ini menantang kreativitas ibu-ibu PKK dalam mengolah pangan lokal non-beras menjadi sajian bernilai gizi tinggi. Ketua Tim Penggerak PKK, Dr. Hadjiandi Arfia Tasmi, mengaku sangat puas dengan peningkatan kualitas hidangan tahun ini, mulai dari cita rasa hingga kreativitas penyajian dari bahan dasar ubi, jagung, dan pisang.
6: Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya kita ingin mendorong masyarakat, khususnya ibu-ibu, di dalam pemanfaatan pangan lokal yang sehat, yang bernilai gizi tinggi, dan tentunya yang mudah dijangkau untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk keluarganya. Macam-macam, Bu, kan kita karbohidrat tanpa nasi, jadi beragam tadi, ada yang dari pisang, ada juga dari ubi, ada juga dari jagung, Bu, bermacam-macam ya, diolah sesuai kreativitas dari ibu-ibu semua. Ya, menurut saya kalau tahun ini penyajiannya lebih kreatif, menurut saya ya, penampilan makanannya juga sudah lebih bagus dibandingkan yang lalu, dan cita rasanya juga menurut saya ya lebih mantap lagi lah dibandingkan tahun lalu.
3: Untuk mendukung penuh kreativitas para kader di tingkat kelurahan, Tim Penggerak PKK juga memberikan dukungan dana stimulan untuk pembelanjaan bahan pokok. Sementara proses penilaian, panitia meniti beratkan pada aspek ketahanan pangan, sandan, dan juga pangan. Insan Mesra Kodim 1405 Parepare menarikkan bonan fisik operasi Merah Putih Rampun dalam kurun waktu 90 hari. Langkah ini digunakan guna mengejar target peresmian serentak oleh Presiden Republik Indonesia yang direncanakan pada bulan Juli mendatang.
8: Insya Allah untuk peresmian rencananya ada di bulan Juli, nanti serentak dengan wilayah yang lain, yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Bali, termasuk wilayah kita di Sulawesi Selatan. Insya Allah dari usulan Presiden di sekitaran bulan Juli. Nanti tinggal tunggu saja, Mas.
3: Dalam syukuran bersama jajaran prajurit dan insan pers di Makodim dan di 1405, Letkol Infantri Erwin Hidayat menjelaskan, peran TNI dalam program nasional ini difokuskan pada percepatan pembangunan fisik, memanfaatkan aset lahan pemerintah daerah. Setelah rampung, koperasi tersebut akan diserahkan ke tingkat desa atau kelurahan untuk dikelola secara mandiri. Terkait cakupan wilayah, Eri menyebut pengerjaan dilakukan secara bertahap. Dari total target wilayah kelurahan saat ini, baru 3 titik lahan yang bisa dieksekusi.
8: Peran TNI ya, kita membangun koperasi tersebut berdasarkan lahan yang ada dari aset pemerintah. Kemudian setelah terbangun nanti akan diserahkan lagi kepada desa yang mengelola untuk koperasi tersebut. Ada, Mas, target waktunya adalah 90 hari. Ya, jadi semua harus sesuai dengan tenggat waktu tersebut. Jadi operasional koperasi juga supaya tepat waktu juga. Nanti kita akan koordinasi lagi kepada pemerintah daerah ya, terkait dengan lahan, karena memang itu harus ada ketersediaan lahan yang sesuai dengan untuk pembangunan koperasi. Seperti itu, Mas. Sementara ini baru 3 memang dari pemerintah daerah untuk penyediaan lahannya.
3: Pihak Kodim 1405 memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyediaan sisa lahan bisa segera terrealisasi tanpa menghambat target operasional. Insan Mesra Polres Parepare terus memperketat pengawasan terhadap aksi balap liar dan pelanggaran lalu lintas yang meresahkan masyarakat. Dalam acara Coffee Morning bersama jurnalis di Soreang, Kapolres Parepare menegaskan komitmennya untuk mengutamakan langkah pencegahan dan patroli terpadu.
10: Setiap saya melakukan aneh, yang selalu saya tekankan adalah patroli, night patrol, ya. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan preventif, ya itu untuk menghindari terjadi balapan liar. Kemarin kalau ibu bisa lihat mungkin di bulan Ramadan kemarin, yang memang itu musimnya balapan, alhamdulillah di Parepare berkurang, bahkan tidak ada balapan liar yang ada di Parepare. Karena sebelum Ramadan kita sudah penindakan, bahkan motor kita amankan di kantor berbulan-bulan itu.
3: Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menjelaskan, jajaran Satlantas, Sabara hingga Polsek terus berkolaborasi mengintensifkan patroli atau delik patroli guna mempersempit ruang bagi para pelaku balap liar. Selain itu, sosialisasi ke sekolah-sekolah juga gencar dilakukan oleh Satuan Binmas. Meski mengedepankan tindakan preventif, Kapolres menegaskan bahwa penegakan hukum atau langkah represif tetap menjadi senjata pamungkas atau ultimum remedium jika pelanggaran yang dilakukan sudah membahayakan orang lain.
10: Jadi langkah-langkah pencegahan sudah kita kedepankan, upaya represif adalah upaya terakhir, ultimum remedium. Ya, kalau benar-benar sudah cukup membahayakan dan mengancam jiwa orang, kita akan lakukan penindakan terkait pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya balapan liar, Bu, yang lain-lain juga, pokoknya sudah membahayakan nyawa, itu kita tindak.
3: Melalui komitmen bersama Satuan Lalu Lintas ini, Polres Parepare berharap angka pelanggaran fatalitas di jalan raya dapat terus ditekan demi keselamatan warga Parepare.
11: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persero ULP Matirotasu P3 Parepare pada hari Sabtu 20 Juni 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lokasi pemeliharaan Jalan Garuda, Daerah Padam, Jalan Garuda sebagian, Jalan Lingkar sebagian, Puskesmas Lumpoy dan sekitarnya, Prunas Blok F dan sekitarnya. Keterangan instalasi gensi agar dipisahkan dengan instalasi PLN, jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah, menyesuaikan dengan situasi di dan kondisi di lapangan. Layanan aduan PLN Mobile untuk Facebook PLN 123, X atau Twitter at PLN underscore 123, Instagram at PLN 123 underscore official, call center 123. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam gangguan tersebut.
3: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana sini di 102,8 Mesra FM.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, pojang gak siruntur-runtur isi.
5: Iya.
4: Jadi sesuatu maku kue. Libur nih nasi kue pok janggo.
5: Biasanya libur nih karena apa?
4: Apa tuh di kapal pasi kolok pembelata jadi tiseng.
5: Di nepak.
4: Mega.
5: Enang. Pitu.
4: Di mana pasi kolok pembelata pok janggo?
5: Iya. Nak naras telu. Nak naaris dua.
4: Dua.
5: Nak naasya dua. Nana bang Akbar di penasi kola.
4: Apa nih untuk pegaga? Cuma nang kena. Nasi kolo tu ni kapan?
5: Iya.
4: Libur tu yang begi kapan pun janggo dah.
5: Gina roh.
4: Hah?
5: Majal lo dah pura mana kelipat libur ni kere?
4: Dia mana nak pikir roh dah pura pun janggo dah. Kadang tiga je mel pada kau dina libur.
5: Coba tu anu eh. Okay. Lansia eh.
4: Wah, itu ya roh lansia kapan? Anak si kolem je kelipat libur. Nah, si kolem ni libur.
5: Iya, harus nah.
4: Iya, angkanan kreasi yang bagi pojang. meso ero mun na beli bola aku tu di mandre nandre.
5: Hah?
4: Meso meso manu na beli bola aku.
5: Oh.
4: Mandre nandre. Biasa wi toko ro tempe, doko ega, be mana nang ami teh.
5: Tempe tahu.
4: Tahu.
5: Bandike.
4: Eh, aku ro.
5: Anje.
4: Andre, ajame mane ko nandre.
5: Koko ni anu.
4: Makoto ge doko rantang.
5: Bawa rantang kalau kembar.
4: Coba nak buat di.
5: Tanya manu, ya. Pasuki, ya, apa pasuki?
4: Angkat toto nanya mau istong-tongan itu yang begi pak janggo angkat toto ya.
5: Itu sange ya anu tu. Tori dua sisi angkat toto nanya mangi.
4: Ya.
5: Apa ngapang lagi tu yang angkat toto nanya mangi tu?
4: Apa ngapang tu angkat toto nanya mangi? Tiga toto nanya mangi eru pangai.
5: Hah?
4: Eru pangai nanya mangi. Ya,
5: pangai itu nak.
4: Pangai nanya mangi.
5: Iya. Sini tu kageng kemana? Ah, email kita tiga mega.
4: Ya.
5: Tiga mega nanya mangi. Nomor tu salah, kata tu nanya mangi.
4: Jadi alhamdulillah.
5: Tapi itu kita kata nero prinsip yang sama serah.
4: Bergabung ya ko acara obras
5: lele. Dari yang janji nak penggawe nah. Meleng kalau coba nah.
4: Merasa desi gagah. Cedeki mata jema, cedeki mata jatuh mapet tu wani.
5: Hei, digaga?
4: Gaga.
5: Digaga adik?
4: Asalah kada kak, digaga adikku tu. Jatuh jemo ni. Ada.
5: Weh.
4: Lo cek ni, lo baca bawah mi.
5: Centang biru?
4: Iya. Gabuk ki.
5: Assalamualaikum, Bu.
4: Ibu Handayani.
6: Iya,
4: iya.
6: Agak kare, itu iya.
4: Kare badai cie malah ada ladang ini, bu.
6: Iya, iya. Agak nak daru kemana sama boleh.
4: Madan ada nak cempai ko yolo studio.
6: Ke sana tu, let itu.
4: Iya.
5: Mega apa penggemar ni rencempai?
4: Mega apa penggemar na?
6: Iya.
4: Mega poji.
6: Maaf. Kamu ya poji.
4: Maaf puluh cempat tahu dia nak ada ele, dia nak ada woni arawing. Iya, Ibu Handayani.
5: Silakan Ibu Handayani.
6: Ada sirbeg rendok ya.
4: Ah kada kairem begewe angkat toto nanya mangi, bahasa na pojanggo nanya mangi.
6: Ana salah dak nya tu nanya mangi, ni kata nanya mangi SBG.
4: Megang itu nanya.
6: Mega, mega, mega nunna.
5: Iya.
6: Mega SBG.
4: Iya.
6: Menyamang kehidupan na. Menyamang apa enggak eh antena
5: iya
6: dina muka
5: dina nur
6: kalau ijen opo agak kena
4: agak
6: agak kena sih tak ketakal
4: ya ya ya
6: tidak ketakal pengen dibawa dek dek jangan rasan lah
4: jenuh bawa mi tempe
5: jenuh bawa mi tempe apa lek tak tahu we wae dikasih sarasana
6: tahu we dikasih sarasana. Jadi makan sehat, makanan bergizi tapi non selera.
4: Non selera, cocok itu bu.
6: Iya, manusia diisi masyarakat. Kita manusia pelak, ya kalau apa itu pun kita lalu ada gak manusia.
5: Iya iya.
6: Apa pun boleh dicari. Atau jalan, laporan dan begini. Kami tak boleh cuma saja.
5: Jadi
6: nak
5: pandre
6: bawa menang tu. Terima kasih. Agar punya ya pandre menang tu, sama tu cepat dikasih elok pandre gaya.
5: Iya bu.
4: Iya.
6: Pemborosan.
4: Tunggulah deh tu tasangnya bu.
6: Pemborosan sebenarnya sedikit. Ia macam menyaman tu, untuk gaya, untuk pandre, yang ambil lain.
5: Sabar.
6: Sabar lah kok. Nganlokon. Apa? Oh, danana. Danana rakyat eh.
5: Iya.
6: Karena rakyat dia yang dikasih makan. Tanya mau dikasih makan. Tapi rakyat banyak kelaparan. Banyak yang tidak mampu. Banyak yang ini.
5: Iya, di satu apa sisi.
6: Ya.
5: Di satu sisi, waseng.
6: Iya. Satu sisi. Kita. Dia lho kasih mak melancar. Ini lo melindungi, kalau ini lo anak, lo magak. Ini ada, jadi mama kok menik bawah, sabar menik bawah.
5: Iya, sabar.
6: Tapi sabar itu ada batasnya. Apa ya sabar, sabar ini jadi pak. Atas ini hari ini lo mandre, supaya bisa terjadi, bisa ada pencurian, bisa ada penjamretan.
5: Iya.
6: Bisa, bisa segala-galanya. Apa? Kayu mati ya. Sama saya yang begini tak bulu-bulu, nantrenya asli, nantrenya lo-bulu, beda gimana?
5: Iya.
6: Pada lain. Pada lain
5: berbeda lah. Oke.
6: Apalagi tak puskes masih sambok.
4: Iya.
6: Kemudian saya bertemu 4 orang penyakit ginjal semua. Ambil rujukan mau ke ada yang mau ke rumah sakit cuman apa nama aja rumah sakit Siti Khadijah. Ada mau ke Patina, ada mau ke IPC. 2 orang ke IPC, satu ke Patina. Semua mengeluh masalah.
5: Semua
6: pengobatan ginjal tidak ada. Sudah berapa tahun itu pengobat ginjal tidak ada di kaki. Jadi pemerintah ini yang mengendalikan ini kesehatan, ini harus berlahan-lahan. Tambah melak dari ginjalnya. Bukan tak buruk. Ini lagi kaitnya dengan soal mak dengan sebab semua. Jadi ada negara itu terkenal sejengkal, di tengah Pak Mira, tidak perlu yang bagaimana. Disuruh jangan minum, jangan makan buah, banyak yang sudah dilarang makan. Tapi dari segi kesehatan itu sudah tidak bermanfaat lagi.
5: Ya tidak sehat juga.
6: Lebih baik yang membidangi kesehatan itu kepada orang yang penyakit ginjal, kalau saya yang saya rasakan lebih baik kasih saja racun supaya dia mati. Jangan merlahan-lahan tidak
5: bisa.
6: Karena sudah 2 tahun lebih, masih 3 tahun saya tidak pernah dapat obat ginjal. Sama parah ginjal itu biasanya cuma masih ginjal ini tidak ada mati ginjal. Jadi mau beli apa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Sekiranya kita bunuh saja orang penyakit ginjal, apa yang penyakit ginjal itu bisa lerantai kan ya, lerantai penyakit-penyakit lainnya. Makasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensukseskan BPJS sampai di hari-hari akan datang. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu tuh sih awas dokter Lepo Janggoda, mau mau nyeri pasienmu. Maksudnya kan ini pasien mau beli ji detona kada menala yalik bawang.
5: Iya.
4: Ini wasar resep ke sini karena tidak mungkin ada engkat ulah sadiga Pak Burana. Enggak tahu dengan alasan apa.
5: Iya.
4: Ya, sabar
5: ke mana di? Iya, iya memang itu wali kata ni Bu Andaya ni.
4: Sabar ini bawa. Iya. Apa malu ki resep di tona laki?
5: Sengagi lona.
4: Sengagi lona. Di tona laki. Na meluk mau ki jemal di?
5: Iya, di tona meluk mak gratis.
4: Penelpon selanjutnya silakan bergabung lagi Samsara. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juni. Diingatkan lo ki makam Majalampu ko di peta ke Majalampu, Wajawe tak ko di peta ke Majawe. Wajawe pita aga.
5: Iya.
4: Pokoknya semuanya yang
5: terutama ada, lampu eh.
4: Terutama lampu eh.
5: Iya kowe ini di mana? Itu kah iklan lah.
4: Terutama lampu ten Samsara apa na? Madar itu maka daki matu pi hena ya lupa ifo
5: yang. Iko makina terutama lampu eh. Sebab itu lampu eh, ko terlambat eh. Tapeng ke surat cinta na tanggal 20 sidi, 20 telua dingin cabu.
4: Wah disegel sementara.
5: Nah, iya kowe eh wadimu pasti atur.
4: Ya, betul. Ada roba li bolaku. Ya roba li bolaku pojang gua deni ga mondok ke robolai. Maka roka apa kasih karena deni ga mondok ke robolai tu na lupin di maka maja lampu akhirnya segel lampu.
5: Ya, makanya itu kalau misalnya kita tidak menetap.
4: Enggak menetap sudah di rumahnya.
5: Di rumahnya pasang kita yang pakai voucher.
4: Oh iya di. Di negara asa segel ke makor.
5: Di negara segel.
4: Betul. yang lain nih samsara bergabung nih Pak Ahmad, Pak Umar, Gepi, Pak Jangko, tuan nih mungkin bergabung, mohon maaf Gepi Gawita.
5: Pak Manang.
4: Suhelo tumaku kue.
5: Ya.
4: Mungkin hari ini tidak sempat lagi hadir.
5: Iya. Engkapu karek naseng.
4: Mage?
5: Engkapu karek naseng anu?
4: Ya. Dialog.
5: Dialog.
4: Kena sama tu dia makan kamar sejak lagi buat makan kadang kan nasi dialog. Ero nasa nar sume kuak bicara makan modelek na jadi makanya diganti begini.
5: Iya tapi nelayan.
4: Apa jemak
5: pemirah.
4: Bang? Nah, kita yang tidak biasa pakai begini akhirnya ya bingung sendiri. Boleh yeah. Kijok kewan ni po janggo. Boleh kisapa-sapa berita kewan ni po janggo.
5: Boleh kak.
4: Berita agen atau lolongan.
5: Kang itu dulu ada yang dikenal dengan Pak Sehat Lima Sempurna.
4: Iya, betul.
5: Nah, sekarang itu pemerintah lagi ganti dengan yang namanya B2SA.
4: Asana meselai?
5: Lele tui tak nunna.
4: B2SA. Apa itu?
5: Beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
4: Dan aman.
5: Nah, jadi ini adalah skema makanan sehat. Tidak menekankan lagi kepada beras. Jadi ya. Bagaimana membuat kreasi makanan dengan berbahan dasar karbohidrat no beras.
4: Pada kapan
5: lah? Jadi umbi-umbian,
4: singkong.
5: Ya jadi rata-rata koro ubi, umbi-umbian, pisang.
4: Yang bikin kenyang kok jangan
5: makan. Oh ya non beras, ya. Pakanan non beras.
4: Makanan non beras.
5: Iya, jadi kan memang ya. Sejak kecil kita perut tak terpancing dengan beras.
4: Ya kebiasaan dengan beras.
5: Iya. Nero cerita ngki. Engkau beberapa pengalaman termasuk tu ya ko lo kapan recoto lo pilih-pilih itu anu eh tanya gratis ketupat nalo baca. Irong kinan rena pak pada musa di ko beli ko ketupat mi.
4: Nero lagi nako janggo sudah apa dan nere kenanya Rodi beras sudah dikasih jadi bubur itu merasa
5: dia betul masuk.
4: Itu maksudnya, iya. Enten ya nandri-andri.
5: Biasa tuh kemana, kok dengan nandri makan coto, dengan nandri, iro ini buru-buru, ketupai.
4: Ketupai buru-buru.
5: Iya, buru-buru supaya.
4: Papa dan nandri modelnya.
5: Papa dan nandri modelnya, mana nampi manusia ditama kumakur.
4: Padahal makan sok moro.
5: Iya.
4: Itu karena kebiasaan kita makan.
5: Iya, sudah tersugesti.
4: Jadi pemerintah tak memperkenalkan
5: membuat gerakan baru yaitu B2SA.
4: Ya, gerakan baru.
5: Yaitu beragam bergizi jadi kuro banyak jenis makanan-makanan yang sama dengan makanan yang berbahan dasar beras tapi bahan dasarnya ini bukan.
4: Ya meje kolame andre pojangku medari nak deki.
5: Hah?
4: Iya medari kemana ka lame? Kalau memo wanre. Dua mima tu andre pot
5: di sada. Ya makanya kemarin di sini ada kue dari ubi-ubian begitu, telok. Enggak tahu pengalaman aku Serena Song. Ada pertemuan jurnalis Sulawesi, kita di Bali. Nah itu kan di Bali itu tidak terlalu di makanan beras di restoran-restorannya karena kan di situ banyak orang-orang non pribumi. Jadi menunya kan kalau seperti di Pare-Pare kan megamu pemenu-menu beras, jadi koro. Nah leki manu. Wei mau lupa menu na, kajuna. Tapi ronan rena siang musang musana sikap pe.
4: Ya.
5: Wah mak jalo maneng.
4: Megang pakan rena.
5: Megang pakan rena nanti na mak jalo maneng anggota. Apa ini? Beli ini. Tidak tahu kita ini orang Sulawesi tidak makan kalau bukan nasi. Terpaksa matom bekas kita lironu. Apa oi? Melo ni capunan rewe, dia pernah setengah pakan reang.
4: Lagi ilingi po janggo.
5: Lagi ilingi kan orang-orang bule emakur to.
4: Iya, lagi
5: karena ilingi. Mereka gandum roti, dianggap mie itu adalah makanan pokok, kalau kita tidak.
4: Ngintanya na beras.
5: Ya, itu aku tanya na Andre. Dina seman relina. Makoro.
4: Iya.
5: Ya, jadi memang saat ini, sementara pemerintah menggalakkan B2SA, wah sekilo pertemuan Pak Dewa.
4: Ya halo.
5: Iya silakan. Makasih. Assalamualaikum.
7: Halo Ye.
5: Ye silakan Pak Dewa.
7: Apa ini? Halo. Ya biasa pengacara.
5: Iya, iya, iya, silakan.
4: Iya, Pak Dewan.
5: Halo.
4: Oko kiwe ako. Wea bana to pake Pak Dewan.
5: Halo. Hai, masuk persoalan. Bukan jamu nang Ibu Handayani Pak Dewan.
4: Wea ana to pake Pak Dewan. Makanya sadar yang kelinga kue atau pake. Jernih sejernih-jernihnya. Iya.
5: Saya dapat juga informasi, mudah-mudahan sempat nanti setelah ini ada lagi liputan pelantikan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya. Salah satu yang dilantik itu adalah Pak Dr. Haji Kamaluddin Kadir. Beliau sebagai salah satu dewan pakar Kaji Senar Wali.
4: Pengurus gajah, pengurus baru ICMI aku kue.
5: Iya, ya, pengurus baru.
4: Di tona dualisme kepemimpinan nah.
5: Amang.
4: Dina pada grup nanggote dualisme.
5: Amang.
4: Aman di alhamdulillah. Ya, silakan Pak Dr. Haji Kamaluddin Kadir.
5: Ya, assalamualaikum. Lagi.
4: Ya, assalamualaikum. Ya, halo.
5: Ya.
7: Halo.
5: Ya, halo.
4: Oh, dia nang kene sak.
5: Silakan.
7: Halo.
5: Ya, halo. Halo.
4: Oh, dia nang kelingan sak tak
7: tahu.
4: Enggak nyambung.
5: Si Sambu Pak Dewan.
4: Mata Momo sadar
7: toh. Si
4: iya, iya.
7: Oh iya.
4: Ya.
5: Ya, oke, okay, silakan.
7: B2SA.
5: B2SA.
7: Berisi aman dan apa ya? Beragam bergisi.
5: Jalo-jalo gitu centekannya.
4: Beragam,
5: beragam bergisi, bergisi seimbang dan aman.
4: Dan aman.
7: Oh.
4: B2SA.
5: Ya.
7: Ya. Penggantinya apa tadi tuh?
5: Penggantinya Empat Sehat Lima Sempurna. Ini yang
4: sempurna.
5: Sementara disosialisasikan oleh Dinas Ketapang.
7: Oh iya.
5: Ya.
7: Oh. Maksudnya inovasinya Ketapang atau program nasional?
5: Program nasional kayaknya.
7: Oh, program Pak Haji.
5: Nasional. Ya.
7: Ya, wasap nih program inovasi negara kawah. Dewa tuh.
5: Iya. Karena kan ketergantungan kita, ke beras ini sangat luar biasa. Jadi naik sedikit ya. Harga beras menjerit lagi orang Indonesia.
7: Ya makanya itu apa? Pasti kalau mau yang sehat itu sikin dia Pak Bura teman itu.
5: Iya. Yeah.
7: Pengendalian diri.
4: Ya.
7: Ya paling okay, utama apa? Kamu tuh mega ketiga pengendalian diri ya Pak Mane. Ya. Semestinya juga kalau makan itu menurut dokter ini.
5: Iya. Yeah.
7: Jadi kalau makan itu kalau disajikan makan atau dipanggil makan seyogianya itu ambil makanan yang sejenis.
5: Iya, iya, iya.
7: Kalau umpamanya matang, ya kalau basa-basa ya basa.
5: Hmm.
7: Maksudnya ikan basa, sayur kuning. Yeah. Itu sih biasa
4: pemakai.
7: Oh, iya. Ya mau bocong, ya latuni nasunna, ya latuni tununa, ya latuni
4: tununa. Iya, iya betul.
7: Karena mana, jadi minta kiri ke campur.
5: Iya, iya, iya, iya.
7: Ya, kira biasa makan ya teman-teman. Namun Tuhan Rikomu itu tuh.
5: Iya, kau liwa ya,
7: maksudnya itu, ya makan itu ya diatur juga.
5: Iya.
7: Ya, apa ya kau imasi lo agama yang asangnya Ustaz sih.
5: Sepertiga.
7: Lo hadis ke jero, korak gak makan. Makan itu di dalam tubuh itu kan dibagi tiga.
5: Iya.
7: Ya, sepertiga katanya untuk makan.
5: Iya.
7: Sepertiga untuk minum.
5: Sepertiga untuk berdarah.
7: Untuk bernapas atau udara.
5: Iya.
7: Seimbang itu sih dia minum bocok. Apa aja?
5: Iya. Sudah banyak juga ya. Yang di konten-konten itu Pak Dewan, misalnya yang seperti kita bilang itu. Bahkan ada yang tidak boleh disamakan kayak yang dari darat tidak boleh disamakan dengan yang dari laut katanya itu.
7: Itu apa enggak peneliti yang makan.
5: Iya. Ayam dengan ikan sebaiknya jangan dimakan bersamaan.
7: Oh iya, tidak bisa memang. Pak Bucok ke Timoy. Tadi orang merokok, apa minum kopi sambil merokok.
5: Ya.
7: Orang bilang enak, ternyata tidak enak.
5: Tidak enak.
7: Tidak enak, karena ternyata fotonya sambil merokok minum kopi. Oh, tak boleh kopi.
5: Yeah. Kegiatan hari ini Pak Dewan.
7: Kegiatan hari ini sekira Sabtu tidak ada aktivitas, tapi sebagai anggota DPRD ya tetap kita menerima aspirasi karena saya ini sudah ada 2-3 yang saya terima melalui telepon dan WA. terkait dengan kepesertaan BPJS.
8: Iya.
7: Sangat biasa kita kawal dan kita fasilitasi warga. Jadi ada dua warga ini, jadi bukan di ujung ini, di Soreang dan di Bacukiki kayaknya, Bacukiki Barat.
8: Iya.
7: Di Barat, jadi kita tetap bantu, kita tetap fasilitasi. Ya, ada pun kegiatan yang lain. Jadi dalam rangka pembahasan di tingkat banggar, minggu dengan Senin ini kita ada pembahasan di masing-masing komisi untuk membagi mitra kerja.
8: Iya. Yeah. Ya,
7: karena sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan melalui badan musyawarah, itu sudah berjalan tahapannya semenjak disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Kemudian dilanjutkan dengan pandangan praksi-praksi, kemudian ditindaklanjuti dengan jawaban wali kota terhadap pandangan praksi-praksi, kemudian dibahas lagi di tingkat banggar, dan kemarin di rapat banggar meminta agar supaya pembahasan itu lebih teknis dan pencermatan diminta untuk dibawa ke komisi masing-masing.
8: Iya.
7: Ya, itu nanti hari Rabu kembali lagi ke banggar dengan laporan masing-masing komisi terkait dengan pencermatan di masing-masing mitra kerja.
4: Yeah.
7: Nanti dan juga di banggar, nanti di banggar dicermati, kemudian setelah pembahasan itu mungkin ada 2-3 hari mungkin langsung dengan laporan banggar.
8: Yeah.
7: Kemudian pandangan akhir Pak Raksi, kemudian persetujuan bersama.
8: Yeah.
7: Dengan Jawa, dengan apa namanya, minta pendapat ke masing-masing fraksi. Yeah. Kemudian ditetapkan. Ya, begitulah prosesnya.
5: Yeah. Ya, yeah. Pak Dewan, seperti yang pernah Pak Dewan informasikan ke saya bahwa salah satu cara untuk mengurangi kebocoran ini, dan memang disampaikan Pak Sekda kemarin pada saat pandangan, menjawab pandangan praksi dari wali kota itu, bahwa saya dapat informasi kalau sekarang penerapan QRIS itu sudah berlaku di rumah sakit untuk parkir.
7: Saya juga, ya lebih bagus, sudah bagus kalau sistem digitalisasi, ya, kita sambut baik. Ya, tapi kita berupaya bukan cuma di rumah sakit, dua rumah sakit ini. Ya, kita minta agar supaya diberlakukan juga di apa namanya, di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat di mana ada petugas-petugas jukir yang bekerja di sana.
8: Iya.
7: Ya, begitupun dengan yang apa namanya, penjual-jual ini, kios-kios, jadi mesti QRIS semua.
8: Iya.
7: Jadi untuk meminimalisir potensi kebocoran yang ada, yang terjadi. Ya, kalau menurut kami dari praksi, waktu beberapa waktu yang lalu, sebelum pembahasan ini, ya praksi sudah, praksi Gerindra sudah berhitung-hitung, kalau mau dimaksimalkan sebenarnya pendapatan kita itu di angka 500 miliar, ya proyeksinya.
8: Yeah.
7: Walaupun sekarang ini masih tertulis di APBD 312 miliar.
8: Mm.
7: Ya, di, kalau dimaksimalkan.
8: Yeah.
7: Ya, ini kan dalam upaya meningkatkan, karena kalau kita berharap dari pemerintah kan sampai sekarang justru pemerintah pusat kan menarik kembali dana alokasi khusus ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia.
8: Yeah.
7: Jadi untuk dimaksimalkan dalam program 8 program strategis, 8 program strategis nasional.
8: Iya.
7: Ya, jadi diambil. Jadi kalau tidak memaksimalkan potensi daerah melalui PAD, gimana lagi kita daerah mau mendapatkan tambahan fiskal?
8: Iya.
7: Agar supaya daerah ini bisa bergeliat, bisa membangun atau bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas umum terutama.
8: Iya.
7: Di daerah.
8: Oke. Okay.
7: Kalau mau dipangkas-pangkas, ya ya begitulah, ada beberapa kegiatan yang harus dipangkas, diefisiensi, agar supaya bisa dapat anggaran sisa nanti di program perubahan, nanti kita APBD perubahan nanti kita bicarakan untuk dialokasikan penggunaannya.
8: Iya. Yeah.
7: Gitu.
8: Oke. Okay. Iya. Yeah. Ya, yeah, ada hal lain yang bisa disampaikan Pak Dewan?
7: Ya, yang lain terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Umar kemarin, walaupun saya ada kegiatan cuma mendengarkan, saya sempat masuk untuk atau memberi jawab atau merespon agar supaya supaya bisa ditindaklanjuti, agar supaya menyurat secara resmi ke DPRD, nanti disposisi pimpinan masuk di Komisi 1, nanti Komisi 1 akan memfasilitasi untuk mengundang pada pihak terkait untuk kita duduk bersama ya, untuk membicarakan. Nanti kami juga sambil menunggu suratnya, kami juga sementara berkoordinasi dengan bidang aset terkait dengan objek lahan yang ada di sana. Kemudian kami juga mau mencari hasil rapat dengar pendapat umum waktu itu di Komisi 1 2021 kayaknya ya Pak, sampai ke kemarin. Ya nanti kita cari juga apa hasil dari RDP tersebut. Nanti kita kumpulkan dan kita tindak lanjuti dan dengan mengundang para pihak untuk mendengarkan status hukum dengan lokasi yang dimaksud. Jadi kalau ada persuratan ya kita persilahkan.
8: Untuk persuratan ini Pak Dewan secara perseorangan kah atau harus dia secara institusi atau kelembagaan?
7: Boleh perseorangan, boleh juga mengatasnamakan warga. Jadi minimal ada beberapa warga yang bertanda tangan. Atau boleh juga atas nama kerukunan di sana. Misalnya kerukunan, kelompok. Atau apakah istilahnya kerukunan kayaknya.
8: Ya, paguyubannya.
7: Pernah juga saya fasilitasi keluarga yang ada di sana. Waktu di Komisi 2 terkait dengan pemberian bantuan di sana. Disampaikan saja.
8: Saya teruskan rekaman ini Pak Dewan.
7: Kami senantiasa karena kasus objek lahan perselisihan ini di Komisi 1 sudah, kalau tidak salah terakhir saya dapat 45 yang kami sudah fasilitasi. Ada yang selesai, ada juga yang tidak, karena pada dasarnya kami bukan eksekutor untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kami cuma mendudukkan untuk mencari solusi dengan mengundang para pihak. Ya, kalaupun ada yang selesai, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita kembalikan lagi ke persoalan kekeluargaan. Ya, kami juga tidak menginginkan persoalan itu lanjut ke ranah hukum. Ya, tapi kalau ada juga yang mau menempuh, ya kami persilahkan. Tapi kami minta agar supaya bisa selesai di tingkat kelurahan lah, kecamatan. Karena kami juga sudah mengimbau kepada camat dan lurah agar supaya dilakukan sosialisasi agar supaya perselisihan persoalan lahan atau objek tanah di wilayahnya masing-masing itu bisa diselesaikan di sana, jangan sampai ke DPR lah. Tapi kalau tidak bisa selesai ke DPR, DPR yang selesaikan ya alhamdulillah, kita pasti menindaklanjuti dan memfasilitasi.
8: Iya, siap.
7: Supaya semua pada tahu pada posisinya, tahu bahwa beginilah kondisi regulasi, karena setiap saat juga kami didampingi oleh tim pakar kita, tim pakar hukum yang di bidang hukum dan pemerintahan. Di sana ada tiga, ada Pak Dr. Sena Saima, ada Pak M. Rahmat Samsualan SHMA, dan ada Pak Dr. Nasir Dolo SHMA. Jadi mereka senantiasa memberikan kita pandangan atau norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan persoalan objek tanah tersebut. Sekiranya begitu.
8: Oke, sekedar informasi Pak Dewan, siruntu muka Bu Dokter Wani Oko Rujap.
7: Napa nang muka? Kene siruntu ka anu
8: obras
7: Pak Dimas. Pak Dimas paling besar orangnya.
4: Besar gagah.
8: Mabulung. Wak janggo sangar tapi hati lintar. Ini
7: kan tepu ya. Besar paling orangnya.
4: Oke, Pak Dewan.
8: Makasih. Sehat-sehat, Ki.
4: Siap malam, Ki.
8: Oke.
7: Makasih. Selamat malam, Ki. Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, mudah-mudahan mendengarkan tadi informasi dari Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, menunggu apa aduan resminya bahasanya. Jadi ini mungkin
4: kita masukkan surat tak
8: sampaikan bisa per orang, tapi lebih bagus kalau

0: ke Obras hari ini, Pak Menang juga, terima kasih, terima kasih. Oke, kode gaga. Anjak ka pengop putra-putra ilu kiri.
1: Jatuh putaran ikut jangan.
0: Jolok sampai pak ini.
1: Tersapai rumah lampi-lampi.
0: Kumpulan lagu.
1: Lampi-lampi. Tersapai rumah 15 menit, 20 menit pun
0: capun jangan. Capun itu 10 menit. Ya, silakan Bu.
1: Ya, lanjut ke kembali Bu Handa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada apa? Wawancara ada di apa Ibu dengan Bapak
1: Rencana sih Bu. Ya. Tapi rencana tinggal rencana.
2: Rencana.
1: Iya, rencana. Bapak, tinggal rencana. Iya, mohon maaf Ibu.
0: Iya. Maklumi bawan nih Bu.
1: Harap maklum bawan nih Bu.
2: Ya.
1: Harap maklum bawan nih.
0: Apa angka tuh prinsip Bu? Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan.
1: Ya nara tetang.
2: Manusianya pengalat telah mana nih menentukan, tidak ada itu. Jadi kita kembali ke Pak ini penyakit berasa gerusa. Kalau memang semuanya di BPJS tidak memberikan obat, apakah obat apa saja untuk pengobatan ginjal? Ya, potong tak tahu tak?
0: Cukup jadi tahu maka.
2: Apa namanya? Pembayaran tak? Karena kita kan sekarang ini cuma tadi yang empat itu semua akses dari akses berbicara di puskesmas, berbicara di puskesmas empat akses ini mengatakan jadi bagaimana nih Bu? Saya tanya 3 tahun yang lalu dapat, nah 3 tahun yang lalu saya juga dapat.
0: Sebetulnya baru baturang?
2: Ya.
0: Sebetulnya baru baturang?
2: Ya, baru banyak yang baturang ya. Jadi, sekarang saya selalu berobat, tidak dapat nih Pak. Kalau dia bilang, mesti ini Bu yang makan. Jadi, nak mape kok nih mana masak Pak ke bawah nih Bu ya. Ini nak makalinya si obat, yang saya nomor obat ya. Tapi dia belum masuk tadi.
0: Ya, jadi, usahakan mungkin Bu telepon karena kita sampaikan. Ya. Tapi Bu Handania, tapi biasa lo sampaikan ke BPJS. Maka demi Ibu Handayani si lagi, ini si lagi. Jadi kalau ada warna-warna lain yang menyampaikan mungkin bisa menjadi pertimbangan tertentu.
2: Jadi kalau Ibu Handayani menyampaikan kayak dibati-bati.
0: Dia dibati-bati, Bu. Tomo
2: sama Jakna.
0: Ah, jadi mapik ke sana di
2: sana. Macam aja kak dia, sedek tu ada beratus kak dek nak macam aja itu kan itu.
0: Salah.
2: Mana kalau kenapa jadi terjadi kalau ibu anda yang dek mana? Oh, mana dek ni? Kau macam lo kawanu, lo ambak macam kawanu, provinsi lo kak macam apa? Kau provinsi macam pun macam dek terjadi perpare. Kalau ibu anda yang ni macam cuma dia saja. Masanya ni membawa kan 4 orang.
0: Iya.
2: Jangan ambil potong juga gitu. Esok kalau saya tidak jadi mati-mati, Kak. Saya membayar. Jadi aku dipotong tiap bulan. Jadi yang nonton gitu, guys. Maksudnya bisa. Ternyata bukan mungkin orang berpendidikan. Ya tidak tahu aturan caranya bicara. Makasih, Pak Mok. Pak Janggo.
1: Iya. Macam ini Bu Handayani, Pak Janggo. Baru gerai itu. Maksudnya ruk apa BPJS nanya, maka ada Ibu Handayani yang selalu mengeluh.
0: Ya, pernah ini penjelasan, maka
1: ada. Dia ada Ibu Handayani si lagi, dia nak.
0: Iya. Iya, silakan Pak Kadis.
1: Bang One si lagi.
3: Pak Janggu.
1: Bang One si lagi.
0: Sinangi deh gagi Bang One. Ini lo manri roti mantau deh noliki.
1: Oh Bang.
3: Wah lupa ya Pak Janggo. Aku mana?
1: Aku memang.
3: Ketua LSM. Nyiro anggota keluar rumah. Tidak ada kota. Maka kak we.
0: Maka dia naik maku ke Bang One. Ya cukup tahu maka serit meki.
3: Kalau memang tu ni tempo pelan ni pak kaki macam tak kat sini kota tempo pak jago ni runanya. Maksudnya begini.
0: Ya, biar malam pun

0: Bangun ya, tepalam puyo.
1: Puyo lo aja nama Cibu Handayani.
2: Iya Pak, keras Pak Janggu, Ibu Handayani. Perlu diluruskan ini sebenarnya Pak Janggu.
0: Iya, perlu sekali.
2: Iya Pak, jangan sampai pasti Ibu Handayani ngalas jalinan dengan kata-katamu itu tadi. Hanya di sana itu memang kadang menyebut, bukan berarti kumat keras itu Ibu Handayani juga. Malah di sana bilang, kalau Ibu Handayani itu bagus, karena selalu memberikan informasi.
0: Nah iya, makanya kata-kata aneh.
2: Iya begitu.
0: Saya sudah Bapak jelaskan.
2: Ini podani kurus, maka sih kejelasan sudah. Tidak ada obat ginjal bagaimana?
0: Ya, digago obat ginjal ya, lingi. Ditugaga resep ya, lingi.
2: Oh begitu.
0: Ya, mati pinapak teri bangun, aku BPJS, aku waktu nalu BPJS.
2: Iya, kenapa itu telpon Ibu Tati?
1: Ya.
2: Apa biasanya tuh iya wanterai kan dokter ginjal itu dokter askar.
1: Ya. Ya. Malu ini asal resep ke dokter di tunnel yang magen.
2: Tapi kalau kami apa sekarang saya antar juga ada di resep dikasih bukan ke Pak Bur yang penting biasa ke wantera ya lingi resep loh di kamar malah Pak Bur.
1: Anu Pak Bur ginjal, Pak Bur ginjal Bang One.
2: Iya Pak, dokter ginjal dia dokter apa?
1: Coba-coba nih paling dihubungi matu.
2: Satu minggu sekali itu dokter Askar datang di Pare-Pare. Ya paling jadi hanya jangan kita kata-katanya Pak Janggo begitu juga tidak lain-lain.
0: Nah begitu maksudnya.
2: Ya, nah begitu maksudnya.
0: Ya, napa bang One?
1: Ya.
2: Iya pas, ya paham. Saya juga sering ke BPJS. Malam makanya saya senang itu Bang One, Ibu Handayani karena dia mendapatkan berita di bawah, baru diberitahu, baru kita apa yang terjadi di
0: ya, evaluasi
2: layanan.
0: Evaluasi di layanan.
2: Evaluasi ya. Oke, Pak, telepon dulu.
0: Assalamualaikum. Selaku Bu Tati, aja mau teman kada ya. Aja mau teman kada ya, apa winang ero ni kata-kata ya. Oke, Bang One, terima kasih menjadi penyelamat saya. Anu kak seding. Angkat istilah anak enjak kabel.
1: Waalaikumsalam ya.
3: Emang tak berikat itu. Tolong tu, apa istilahnya? Ya kalau Ibu Handayani masih itu bukan sendiri yang dia mengeluhkan, banyak orang. Tadi ini 4 orang saya di puskesmas.
1: Iya, cuma Ibu Handayani yang mewakili.
3: Kalau memang tidak diperanikan, saya juga tidak mengadu di kita. Kalau memang tidak ini, tapi saya mengadu di RRI lagi. Ini kita masuk di RRI. Jangan biasa nanti saya ini bilang orang buta huruf, saya orang miskin dan juga buta huruf. Tapi Anda yang buta huruf membicarakan dengan kalau Ibu Handayani saja yang mengeluh. Nek, kan itu orang tidak tahu bagaimana caranya masuk di obras. Jadi saya tadi kasih nomor, ini nomornya obras, masuk masjid. Jangan saya sendiri saja.
0: Yeah.
3: Jadi kalau memang tidak ini, tidak diperhatikan, jangan nih, saya tidak masuk lagi, saya tidak lagi masuk untuk membicarakan penyakit saya. Karena saya orang tidak mampu, saya orang miskin, saya orang tidak berada, jadi BPJS berbicara demikian.
0: Iya.
3: Saya tidak bilang apa-apa kepada Pak Ambo, karena Pak Ambo sebagai penyelamat, dia menyampaikan dan dia memberitahu saya, selalu dia bilang, mengatakan selalu jika tanya cinta yang mengeluh, apa arti karena saya mengeluh? Ya, saya mengeluh karena ya, saya kesakitan. Saya kesakitan, Pak. Kalau memang Anda tidak mau kasih saya, tidak mau diberikan obat, tidak ada obatnya juga, bilang tidak dilayani lagi dari BPJS obat ginjal. Kenapa tidak mau bicara? Tidak ada kamu luka. Itu siksa. Sebagai orang berpendidikan, Anda harus bicara. Sedangkan saya orang bodoh, saya bicara, saya mengeluh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosi aja.
1: Jadi Ronang Bang One, mudah-mudahan ada apa? Mudah-mudahan kejawaan Nuna Bang One solusinya setelah menelpon tadi itu. Solusi untuk Ibu Handayani soal penyakitnya itu. Hiram itu kaji asal dipujang kumaja nang kakumalu kiri saya dimulai ngiri saya.
0: Iya.
1: Nah yang lima aja ya gak?
0: Liwajak muji.
1: Liwajak muji, nah wajak muji bukan dayan ya gak?
0: Iya. Itu nak kapan terlambat BPJS nak?
1: Dia terlambat apa lihat foto gajinya?
0: Foto gajinya di depan ada ini.
1: Yang pada ini.
0: Muka aja
1: itu. Terlambat.
0: Ayo tuh malasa.
1: Penelpon masih ada kesempatan ini.
0: Ya 5 menit, 5 menit mana?
1: 5 menit lagi. Iya.
0: Iya. Tidak begitu masuknya tapi ya. Hah. Salah bicara sih
1: bang. Salah bicara nanya bukan ada yang nianu, Pak Jangga. Namanya juga manusia biasa terkadang tak salah.
0: Iya. Anu bawa nih Pak Papura bawa daripada Papura salah bawa bicara
1: sih. Daripada tuh nenawanawer Pak Jangga.
0: Iya. Menjadi beban sih dengan kegiatan Pak Salan. Kalian nama kalian masuk eh.
1: Ya terima kasih mana tuh pada kita bergabung pakai loni Pojanggo wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih.
1: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
2: And now,
3: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
4: Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM.
5: Insan Mesra, aksi nekat seorang pria muda yang berpura-pura menjadi pelanggan di sebuah toko emas berakhir apes. Pelaku berinisial AS, 25 tahun, warga Kota Parepare, diamankan setelah diduga melakukan pencurian gelang emas di toko emas Mutiara yang berlokasi di Jalan Sinrang, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 13.30. Korban diketahui merupakan pemilik toko emas Mutiara, seorang perempuan berinisial HT, 46 tahun. Berdasarkan informasi yang diimpun dari Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Muhammad Arsad, saat dikonfirmasi Jumat 19 Juni 2026 siang, aksi pencurian tersebut bermula saat AS mendatangi toko emas tersebut dengan berpura-pura sebagai calon pembeli. Saat berada dalam toko, pelaku meminta pemilik toko memperhatikan sejumlah perhiasan emas yang dipajang. Awalnya, pelaku menunjukkan sebuah gelang emas berat 5 gram yang kemudian diperlihatkan oleh korban. Tak berhenti sampai di situ, AS kembali meminta korban menunjukkan gelang emas lainnya yang berada di dalam etalase penyimpanan. Ketika korban mengambil dan menimbang gelang emas yang diminta, pelaku diduga memanfaatkan kelengahan pemilik toko. Sesaat setelah mencoba gelang emas 5 gram tersebut, AS tiba-tiba berlari keluar toko dengan membawa perhiasan yang bukan menjadi haknya. Korban yang menyadari, AS langsung melakukan pengejaran. Beruntung AS belum sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor yang telah disiapkan di depan toko. Dengan bantuan sejumlah warga, pelaku berhasil diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian. Tak lama berselang, personil kepolisian tiba di lokasi dan segera mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Parepare guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah gelang emas 5 gram yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Dalam pemeriksaan awal, Kasat Reskrim AKP Muhammad Arsad, terduga AS mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi. Atas perbuatan AS dipersangkakan melanggar pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Mewakili Kapolres Parepare, AKP Muhammad Saleh mengimbau masyarakat khususnya para pelaku usaha agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat melayani konsumen dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan tindakan yang mencurigakan guna mencegah terjadinya tindak kriminal.
4: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
6: Lintas Berita.
7: Info peningkatan kendaraan listrik PT PLN Persero ULP Matirotasu P3 Parepare pada hari Sabtu 20 Juni 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lokasi pemeliharaan Jalan Garuda, daerah Padam, Jalan Garuda sebagian, Jalan Lingkar sebagian, Puskesmas Lumpoy dan sekitarnya, Prunas Blok F dan sekitarnya. Keterangan instalasi gensi agar dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi di dan kondisi di lapangan. Layanan aduan PLN Mobile untuk Facebook PLN 123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123_official, call center 123. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam gangguan tersebut.
8: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
9: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi.
8: Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
7: Info peningkatan kandangan listrik PT PLN Persero ULP Matirota Supe 3 Parepare pada hari Sabtu 20 Juni 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Lokasi pemeliharaan Jalan Garuda, Daerah Padam, Jalan Garuda sebagian, Jalan Lingkar sebagian, Puskesmas Lumpoy dan sekitarnya, Prunas Blok F dan sekitarnya. Keterangan instalasi gensi agar dipisahkan dengan instalasi PLN. Jika pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Waktu pemeliharaan dapat sewaktu-waktu berubah menyesuaikan dengan situasi di dan kondisi di lapangan. Layanan aduan PLN Mobile untuk Facebook PLN123, X atau Twitter @PLN_123, Instagram @PLN123_official, call center 123. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam gangguan tersebut.
1: www.radiomesra.com.
8: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Dan selamat pagi menjelang siang yang sama terang. Alhamdulillah untuk hari ini edisi akhir pekan ya, tanggal 20 Juni 2026. Saya hadir lagi di ruang dengar Insam Sera semuanya, menemani Insam Sera di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami kalian juga boleh dengarkan ya melalui streaming di www.radiomesra.com. Selamat pagi semuanya dan selamat berakhir pekan. Lagu-lagu dangdut persembahan 102,8 mudah-mudahan bisa menemani pagi menjelang siang hari ini.

Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra Musik, informasi.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

0: masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insya Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insya Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Makadai andre guru ta makna al-yadi sufla memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama, yang dimaksud dengan al-yadu sufla adalah orang yang menerima

Jadi yang dimaksud dari hadis ini, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun ini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Bila seseorang menerima memberikan hadiah kepadanya misalnya, maka dia boleh menerimanya. Angka sewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka agaga neweringi pangulutta Umar ibn al-Khattab nekiro pangulutta Umar natolla iyero wakbirena Nabi ta. Jadi rifodani ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuzhu wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Ambillah pemberian ini, kata Nabi, harta yang datang kepadamu sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak juga memintanya. Jadi maka desi Nabi ta fakhuzhu, maka ambillah. Wa mala fala tud'ibhu nafsaka. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, kata Nabi, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Jadi fahangi fuli riwi hadisna Nabi ta, maka dena reko engka tumpiringi aga-aga misalnya, jangan kecewakan. Ya, terima pemberiannya supaya lolongangi apala fakir. Ya, memang ini lolongetona hadiah. Kalaupun misalnya itu hadiah tidak kita butuhkan, wadisi tak bagengan. Cari orang yang lebih butuh misalnya. Ya. Melewat piyewe kejadian. Ada orang yang memberi tetapi yang diberi itu menolaknya. Yero sikasikasinna pada Tuhan asangi Nabi ta, pada Tuhan afodangi pangulutta Umar ibn al-Khattab khuzhu alaih. Iko boleh ma perluangi berarti maki gunangan ni. Iko boleh dia ma perluangi, bisa juga engkau bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi narikku misalnya, ya bagi asir wakake, ma lepas si decengi. Jadi ini makna yang pertama, bahwa al-yadus sufla berarti orang yang menerima pemberian. Dan bukan berarti bahwa orang yang menerima pemberian itu lebih ya hina dibandingkan dengan yang memberi. Tidak seperti itu. Ia tetap mendapatkan kebaikan karena kebaikannya itu pemberi bisa mendapatkan pula kebaikan, bahkan nilai lebih. Ya, contoh sederhana misalnya, ya ini kejadian di segi gana unruh, di segi gana masigi. Misalnya di bulan Ramadan, mapabuke tauweh. Nareko mapabuke tauweh ko masigi. Pada loki turungi weh. Ya. Mengambil bagian. Kege asa mala bagian. Kege masage nariseseta. Mala ki bagian. Idi gamapabuka. Atau idi fabuka.
Kode yule mapa buka loto ni hak buka. Nah sebab kode ka tolo buka de tu na lari apalanna. Tu apa buka? Ya. Jadi sama-sama mendapatkan kebaikan. Jadi ambillah kebaikan kapanpun dan dimanapun. Jangan tolak pemberian. Maka dia Nabi ta, iem itu naman caji masalah. Nareko dek nei wereko nami loko male. Pala tu bihu nafsakah. Aja muturiwi muturu siwi cinna inafasumu. Ya, tanya idi iwere na idi male agagah. Berarti tanya apuna punata. Makna yang kedua nasa Andre Guruta. Al yadu sufla. Al yadu ulya khairu min al yadi sufla. Al-yadul ulya hiyal munfiqatu wasufla hiyas sa'ilatu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu al-munfiqatu, yang memberi infak, yang memberi nafkah, yang bersedekah. Wasufla, tangan di bawah, yaitu orang yang meminta-minta. Perlu ya peringerangi. Engka fa peringeranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko engka tau marilalau dan sepantasnya tidak meminta. Kecuali ketika dalam kondisi sangat terpaksa. Maka dia Nabi Tah, ma yazalur rajulu yas'alun nasah hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seseorang yang meminta-minta kepada orang lain magena sanabita hatta ya'tiya yawmal qiyamati, nanti pada hari kemudian orang yang meminta-minta ini laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, tidak ada sekerat daging pun yang ada di wajahnya. Ya kira-kira hurani gamita atau aku yang modelik nah. Ya katakanlah nulle tengkorak naruka pangsenna. Ya biasa tu ko laboratorium IPA angka tu biasa tengkorak. Ya kat boleh jadi seperti itu, kurang lebih. Tidak ada daging di mukanya. Magina koro, Allah menghinakan ia. Orang yang seperti ini sebenarnya iwire muturi pun Allah Ta'ala kemampuan sekelinge suku limana suku ajina suku ya sangat sempurna, tetapi ia lebih memilih meminta-minta. Karena itu pekerjaan tidak terlalu membutuhkan
keterampilan. Ya, modal tangan saja atau modal kotak-kotak saja, berdiri di samping dekat lampu merah misalnya, engkau to lepang losi mapala. Ya, mega tu kejadian nafapa dalen atau salah-salangnya tofiku tofoloi aje na. Ya, padahal nafaluku miliman nampak baju lampe nasio miliman masulara lampe telu lapi nalukungnya aje na limun risik di. Ya, naina pamala faroda roda roda. Engka tu oko internet. Sisena lei runtu i lei pasai. Suru ludung isularakna. Allah tosak ke linge. Maka de na bita orang yang seperti ini peminta-minta yang tidak pantas untuk meminta mati riasuri munrinna fung Allahu ta'ala ifatukungi riga ongkana dek gaga juku rirufanna papada meni tengkorak. Di hadis lain, man sa'ala min ghairi fakrin faka'anna ma yakulul jamrah. Nigi-nigi to marilolau min gairi fakrin tanya nasaba akasi asinga faka annama yakulul jamrah. Orang yang seperti ini papadai manre baraaf. Ya, ya kamana engkana nafuliang melini coto melini nasi bungkus. Tanya aja tu nasi bungkus nandre. Tanya coto nandre bara api nandre. Ya, yang seperti ini biasanya banyak di kota-kota besar. Ya, ya, saya teringat di tahun 96 riwetuna masih kola kiri pengkaderan ulama Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Iyero nareko hurani masam paja subuh. Ya, setelah pengajian subuh biasanya iyero yidi sebagai mahasiswa Ma'had Ali loki agasanah. Ya, loki jalan subuh atau lari-lari subuh. Nareko huraki ma pengajianna nari mundi purata mas sampaja subuh. Ya, kebetulan okoki asramana Mesti Raya Makassar. Ya. Okoki ro Monroro sebagai tempat Ma'had Ali. Ternyata di Masjid Raya Lama setiap pagi-paginya itu, ya, sebelum jam 6 iyaro toongke nafancaji profesi wiewe agagae memang dikoordinir angkaminto organisasi nah. Ya, kebetulan ya ruwetwe lorapi baru turun dari mobil, satu mobil beberapa ibu dengan anak kecil. Ya, tempo na onna nonno movi pole ri oto mapake lengkap movi. Lengkap pakaiannya,
emasnya ayepan no mana doci lima kemana ulah wakpor watakalian ya sambil dibuka emasnya naselai pakaian dinas ya kegiasa pakaian dinas pakaian compan camping maka raka di situ saya baru sadar ternyata yang seperti ini nafancaji agak senang asapak-sapareng kita weh ya berbagai cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun harus meminta-minta dan ternyata profesi ini sangat menjanjikan agak sabakna nasabak mulai pagi sampai sore banyaknya mobil yang singgah di lampu merah imak giang kato mak beri yarik kan adik bahkan di internet kita sering baca peminta-minta yang kita anggap strata sosialnya sangat rendah ternyata rumahnya lebih mewah daripada rumah yang kita miliki ya, artinya tidak semuanya juga melarat tetapi ada juga yang memiliki kehidupan yang lebih bagus yang seperti inilah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi yang kedua as-sa'ilah ya, orang yang meminta-minta karena memang kefakiran ada kebutuhan yang mendesak ia meminta karena keterpaksaan maka datosi fungala ta'ala rilalanna akura melebihi wa ammas sa'ila falatanhar adapun orang yang meminta-minta karena kefakirannya karena kebutuhan yang mendesak falatanhar ajak lalu kesikmu gerak-gerak iye minakutu nasabah terpaksa mi bukan tidak mau kerja melo kesik mak jama tapi dek gaga tidak ada lapangan kerja tidak ada lowongan kerja yang ia dapat akhirnya natahangi naperengi sirikna ia meminta kepada saudaranya wa ammas sa'ila fala tanhar orang yang meminta seperti ini ajak lalu menggerak-gerak amasiwi nareko engka masagena tabantui nareko deka aga masagena makadefung Allah Ta'ala ri ayak lenge qawlum ma'arufun khairum min sadaqati yatba'uha aza ucapkanlah kata-kata yang ma'ruf kata-kata yang baik tersingangi buat di tona tawiringi agak-agak tergerak-gerak tu ni weh rugi wika dua ini kasi bakar rugi wika telu ni kega rugina pertama na betta isirina yang kedua mugerak-gerak tu ni yang ketiga di tona agak-agak mualangi ya. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Nareko fale melo ki mak bere. Jangan ucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. Ya.
nasabah narekko mak bereki tak bicara salamu to, gangkane rupak bereta kembali no, tidak ada nilainya. Magina dek gaga nilainna, nasabah engkana ada adatta makosara. Engkana ada adatta pakatune padatta rupata maga binningi nagilingi pung Allah Ta'ala idi marilalau nayyaro to tagarak-gerak nafakukiro misalnya kira-kira maga papena ditah. Qawlum ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha azan. Itu fadangi ada-ada melebbi. Nareko falik dega agamaka tafasabara eh. Tafarajanga adampapa. Defagaga jolo wadding fasilelengaki. Ya. Memuari

Ya. Kata yang seperti ini menyejukkan hati. Tapi nareko takasar kita ni. Baik. Tafodato ni ada dikna sifatu. Akhirnya jauh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aga kesimpulan na pole riwe hade serta maka de memberilah setiap pemberian kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah merugi orang yang memberi. Tidak akan pernah merugi orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Magi de nang kena rugi, nasabak pun Allah taala puade. Allah akan gantikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang engkau belanjakan di jalan Allah, Allah akan gantikan. Maka batinna masalli bunga Allah taala, Allah akan gantikan yang lebih banyak. Allah akan gantikan yang lebih berkah. Allah akan gantikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dek nang kena rugi to engke makbir. Fahuwa yukhlifu. Pengala ta'ala melo pasile ngaki. Nareko melo ki maluppu pasile na pengala ta'ala. Melo ki maluppu fa pasile na fu lir pengala ta'ala. Mak balanca ki nasaba itarutui maluppu. Nareko maluppu fa berita fa berena pun Allah taala lebih maraja pak. Ini harus menjadi keyakinan kita supaya ada senantiasa motivasi untuk menolong saudara kita menurut apa yang kita miliki. Engka dalle ne ringi pun Allah taala ifasilele dalle ta. Engkau pak disengat neringi pungala taala ipasileli pak disengat tak keterampilata aja takut dikeng. Engkau pak lebih neringi pungala taala berbagilah dengan saudara kita. Insya Allah ina ruya punangi matu letur ya suri mundrina pungallahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين الفاتحة وبالله التوفيق والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Belanja pegawai tembus 47%, Komisi 1 DPRD Parepare beberkan alasan nihilnya formasi ASN ya, tahun
3: informasi
2: ini.
3: Informasi yang kami terima bahwa memang karena kondisi fiskal yang pertama, kemudian yang kedua, belanja pegawai kita memang sudah terlalu tinggi di APBD. Jadi dari total 800 miliar lebih APBD kita, itu sekitar 400 miliar juga itu sudah diambil porsinya oleh belanja pegawai. Jadi kalau kita secara total, belanja pegawai kita secara total di proyek.
2: Hadiri paripurna DPRD, Sekda Parepare jawab pandangan fraksi soal digitalisasi parkir hingga evaluasi serapan anggaran.
4: Ketiga, kami sependapat dengan fraksi Gemoy bahwa untuk meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, maka perlu percepatan migrasi sistem retribusi parkir menuju platform digital yang terintegrasi. Digitalisasi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kebocoran, dan memastikan pengelolaan parkir yang lebih tertib.
2: Dorong pemanfaatan pangan lokal non beras, tim penggerak PKK gelar lomba cipta menu B2SA tingkat kelurahan.
5: Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya kita ingin mendorong masyarakat, khususnya ibu-ibu, di dalam pemanfaatan pangan lokal yang sehat, yang bernilai gizi tinggi, dan tentunya yang mudah dijangkau untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk keluarganya.
6: Kira-kira dalam pandangan ini, menunya apa saja ya? Kira-kira menunya apa saja ini?
5: Menunya bermacam-macam, Bu. Kan kita karbohidrat tanpa nasi, jadi beragam tadi. Ada yang dari pisang, ada juga dari ubi, ada juga dari jagung.
2: Garap Koperasi Merah Putih di Parepare dan di 14.05 targetkan rampung 90 hari.
7: Insya Allah untuk peresmian rencananya ada di bulan Juli, nanti serentak dengan wilayah yang lain, yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Bali, termasuk wilayah kita di Sulawesi Selatan. Insya Allah dari Presiden Presiden di sekitaran bulan Juli, nanti tinggal tunggu saja, Mas.
8: Kalau perantauan sendiri di Koperasi Merah Putih?
7: Peran TNI ya, kita membangun koperasi tersebut berdasarkan lahan yang ada dari aset.
2: Tekan balapan liar, Kapolres Parepare kedepankan langkah preventif dan patroli rutin.
9: Saya setiap saya melakukan aneh, yang selalu saya katakan adalah patroli, mulai patrol. Ya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan preventif, yaitu untuk menghindari terjadi balapan liar. Kemarin kalau ibu bisa lihat mungkin di bulan Ramadan kemarin, yang memang itu musimnya balapan, alhamdulillah di Parepare berkurang, bahkan tidak ada balapan liar yang ada di Parepare. Karena sebelum Ramadan kita sudah penindakan, biasa motor kita amankan di kantor berbulan-bulan itu. Ya, jadi langkah-langkah pencegahan yang kita kedepankan, upaya
0: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 47% dari total APBD menjadi alasan utama pemerintah Kota Parepare tidak membuka formasi penerimaan ASN pada tahun ini. Komisi 1 DPRD Parepare pun menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap instansi terkait untuk meminta kejelasan.
3: Jadi pada dasarnya informasi yang kami terima bahwa memang karena kondisi fiskal yang pertama, kemudian yang kedua, belanja pegawai kita memang sudah terlalu tinggi di APBD. Jadi dari total 800 miliar lebih APBD kita, itu sekitar 400 miliar juga itu sudah diambil porsinya oleh belanja pegawai. Jadi kalau kita secara total, belanja pegawai kita secara total di proyeksi anggaran itu 50,02%. Tapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa dikeluarkan tunjangan guru. Jadi setelah dikeluarkan tunjangan guru, maka belanja pegawai kita menjadi 47%.
2: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan, tingginya angka belanja pegawai membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit. Namun ia menyebut ada peluang relaksasi dari pemerintah pusat di mana beban anggaran Rp80 miliar rupiah untuk pembiayaan P3K paruh waktu dan penuh waktu direncanakan akan dialihkan ke APBN pada tahun depan. Haji Kamaludin mendorong pemerintah Kota Parepare proaktif menjemput bola ke pusat agar anggaran daerah yang sekiranya terselamatkan bisa dialihkan untuk pembangunan fasilitas publik. Untuk mengawal hal tersebut, Komisi 1 dipastikan akan memanggil BKP, SDMD, dan instansi terkait pada Selasa pekan depan.
3: Nah, jadi sesuai dengan rapat di Komisi 1 yang kita laksanakan tadi pagi, kita akan menjadwalkan di hari Selasa untuk mendengarkan keterangan resmi oleh pemerintah melalui BKP, SDM dengan mengundang pihak-pihak yang terkait seperti inspektorat, bagian hukum, kepala bagian organisasi. Dan nanti kita cermati apakah kita akan mengundang staf ahli bidang pemerintahan kita juga dengan staf ahli bidang keuangan dan hukum agar supaya pencermatan ini bisa kita lakukan dengan seksama dan hasilnya bisa baik.
2: DPRD berharap lewat evaluasi bersama ini struktur belanja pegawai Kota Parepare dapat lebih sehat tanpa mengorbankan pelayanan publik dan pembangunan prasarana kota. Insan mesra, pemerintah Kota Parepare memastikan akan mempercepat migrasi sistem retribusi parkir ke platform digital dan terintegrasi guna mencegah kebocoran pendapatan asli daerah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amaru Agung Hamka, saat membacakan jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Tramperda pertanggungjawaban APBD 2025 Rabu kemarin.
4: Kami sependapat dengan fraksi Gemoy bahwa untuk meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, maka perlu percepatan migrasi sistem retribusi parkir menuju platform digital yang terintegrasi. Digitalisasi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kebocoran, dan memastikan pengelolaan parkir yang lebih tertib.
2: Selain menyoroti digitalisasi parkir, dalam rapat paripurna di gedung DPRD tersebut, Sekda Parepare juga menjawab pandangan kritis legislatif terhadap penyaluran beasiswa dan bantuan seragam sekolah yang dinilai belum sesuai ketentuan. Guna minimalkan kesalahan serupa, pemerintah daerah kini mengandalkan Satgas Terpadu tingkat kelurahan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan inspektorat sejak dini. Sementara terkait rendahnya serapan anggaran 2025 di sejumlah instansi seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Sekda mengklarifikasi bahwa program tersebut merupakan belanja modal yang pengerjaan fisiknya baru dirampungkan tahun 2026 ini. Pemerintah daerah pun menyepakati masukan dari fraksi Nasdem dan fraksi Kerabat untuk terus mengevaluasi efisiensi anggaran pembangunan.
4: Kami sependapat dengan fraksi Kerabat agar capaian pendapatan daerah perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kedua, kami sependapat dengan fraksi Kerabat atas penilaian bahwa anggaran yang belum terserap maksimal perlu dievaluasi agar program pembangunan dapat terlaksana lebih efektif dan tepat sasaran.
2: Melalui sinkronisasi catatan evaluasi dari seluruh fraksi DPRD ini, pemerintah Kota Parepare optimis pengelolaan keuangan daerah tahun berjalan akan semakin transparan, akuntabel, dan menyentuh kebutuhan real masyarakat. Insan Mesra, tim penggerak PKK kembali menggelar Lomba Cipta Menu B2SA atau Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman pada Jumat pagi 19 Juni 2026 yang diikuti perwakilan dari 22 kelurahan. Lomba ini menantang kreativitas ibu-ibu PKK dalam mengolah pangan lokal non-beras menjadi sajian bernilai gizi tinggi. Ketua Tim Penggerak PKK, Dr. Hadjiandi Arfia Tasmi, mengaku sangat puas dengan peningkatan kualitas hidangan tahun ini. Mulai dari cita rasa hingga kreativitas penyajian dari bahan dasar ubi, jagung, dan pisang.
5: Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya kita ingin mendorong masyarakat, khususnya ibu-ibu, di dalam pemanfaatan pangan lokal yang sehat, yang bernilai gizi tinggi, dan tentunya yang mudah dijangkau untuk ibu-ibu rumah tangga. untuk keluarganya. Macam-macam Bu, kan kita karbohidrat tanpa nasi, jadi beragam tadi, ada yang dari pisang, ada juga dari ubi, ada juga dari jagung Bu, bermacam-macam ya, diolah sesuai kreativitas dari ibu-ibu semua. Ya menurut saya kalau tahun ini penyajiannya lebih kreatif menurut saya ya, dan penampilan makanannya juga sudah lebih bagus dibandingkan yang lalu, dan cita rasanya juga menurut saya ya lebih mantap lagi lah dibandingkan tahun lalu.
2: Untuk mendukung penuh kreativitas para kader di tingkat kelurahan, tim penggerak BKK juga memberikan dukungan dana stimulan untuk pembelanjaan bahan pokok. Sementara proses penilaian, panitia meniti beratkan pada aspek ketahanan pangan, sandang, dan juga pangan. Insan Mesra Kodim 1405 Parepare menarikkan bonan fisik operasi Merah Putih Rampun dalam kurun waktu 90 hari. Langkah ini digunakan guna mengejar target peresmian serentak oleh Presiden Republik Indonesia yang direncanakan pada bulan Juli mendatang.
7: Insya Allah untuk peresmian rencananya ada di bulan Juli, nanti serentak dengan wilayah yang lain yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Bali termasuk wilayah kita di Sulawesi Selatan. Insya Allah dari Presiden Presiden di sekitaran bulan Juli. Nanti tinggal tunggu saja, Mas.
2: Dalam syukuran bersama jajaran prajurit dan insan pers di Makodim dan di 1405, Letkol Infantri Erwin Hidayat menjelaskan, peran TNI dalam program nasional ini difokuskan pada percepatan pembangunan fisik memanfaatkan aset lahan pemerintah daerah. Setelah rampung, koperasi tersebut akan diserahkan ke tingkat desa atau kelurahan untuk dikelola secara mandiri. Terkait cakupan wilayah, Eri menyebut pengerjaan dilakukan secara bertahap. Dari total target wilayah kelurahan saat ini, baru 3 titik lahan yang bisa dieksekusi.
7: Peran TNI ya, kita membangun koperasi tersebut berdasarkan lahan yang ada dari aset pemerintah. Kemudian setelah terbangun nanti akan diserahkan lagi kepada desa yang mengelola untuk koperasi tersebut. Ada Mas, target waktunya adalah 90 hari. Ya, jadi semua harus sesuai dengan tenggat waktu tersebut. Jadi operasional koperasi juga supaya tepat waktu juga. Nanti kita akan koordinasi lagi kepada pemerintah daerah ya terkait dengan lahan, karena memang itu harus ada ketersediaan lahan yang sesuai dengan untuk pembangunan koperasi. Seperti itu Mas. Sementara ini baru 3 memang dari pemerintah daerah untuk penyediaan lahan.
2: Pihak Kodim 1405 memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyediaan sisa lahan bisa segera terrealisasi tanpa menghambat target operasional. Insan Mesra, Polres Parepare terus memperketat pengawasan terhadap aksi balap liar dan pelanggaran lalu lintas yang meresahkan masyarakat. Dalam acara Coffee Morning bersama jurnalis di Soreang, Kapolres Parepare menegaskan komitmennya untuk mengutamakan langkah pencegahan dan patroli terpadu.
9: Setiap saya melakukan aneh, yang selalu saya katakan adalah patroli, light patrol, ya. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan preventif, ya itu untuk menghindari terjadi balapan liar. Kemarin kalau ibu bisa lihat mungkin di bulan Ramadan kemarin, yang memang itu musimnya balapan, alhamdulillah di Parepare berkurang, bahkan tidak ada balapan liar yang ada di Parepare. Karena sebelum Ramadan kita sudah penindakan, bahkan motor kita amankan di kantor berbulan-bulan itu.
2: Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menjelaskan, jajaran Satlantas, Sabara hingga Polsek terus berkolaborasi mengintensifkan patroli atau delik patroli guna mempersempit ruang bagi para pelaku balap liar. Selain itu, sosialisasi ke sekolah-sekolah juga gencar dilakukan oleh Satuan Binmas. Meski mengedepankan tindakan preventif, Kapolres menegaskan bahwa penegakan hukum atau langkah represif tetap menjadi senjata pamungkas atau ultimum remedium jika pelanggaran yang dilakukan sudah membahayakan orang lain.
9: Jadi langkah-langkah pencegahan sudah kita kedepankan, upaya represif adalah upaya terakhir, ultimum remedium. Ya, kalau benar-benar sudah cukup membahayakan dan mengancam jiwa orang, kita akan lakukan penindakan terkait pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya balapan liar Bu, yang lain-lain juga, pokoknya sudah membahayakan nyawa, itu kita tindak.
2: Melalui komitmen bersama Satuan Lalu Lintas ini, Polres Parepare berharap angka pelanggaran fatalitas di jalan raya dapat terus ditekan demi keselamatan warga Parepare.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Buat elektrizen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrizen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki De? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang, nah.
6: Rumah Makan Patato.
7: Bagus, toh?

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pengen kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Dek, nah teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وشكر لله padaloni me panasai nanya palahirangi tanda asukuru katalo risesi arajanna kung Allah Ta'ala nasabari pamasema rajana nrengi apangin ringan nalo padari kemanang dangkana padang kaki si mata ruasi bibolana kung Allah Ta'ala nasaba segai igana fakkasiwiam mamuari pung Allah Ta'ala nantari malempui sininna fakkasiwiatah ancaji sahabat nasabari nak dampengi pung Allah Ta'ala dosa atah nrengi natana kiwi timbangat decetah. Amin ya rabbal alamin. Makoto faro femeng sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada loni me simata pamegewi salawata bayi rijoka-jokata ritudat-tudata riliwuta memuari'i padang kamanang ikmati lolongangi syafa'atun nabi patulunna nabi tarik sori mundrinna pengallahu ta'ala riwetudik nagaga fatulung sangadinna fatulunna pengallah ta'ala nania fatulunna nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kuana naro tungkat-tungkat iram piasanna nabita nasariki simata masalawa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bacata engkamu firi tujunna babun nafaqati alal ayali bab yang menjelaskan tentang keutamaan menafkahi keluarga. Alhamdulillah kita sudah sampai di hadis terakhir dari pembahasan ini. Wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Wabda' biman ta'uluh wa khairu sadaqati ma kana an zahri ghinan wa man yasta'afif yu'iffahu Allahu wa man yastaghni yughnihi Allahu rawahu al-Bukhari. Iwi hadis engkai ribaca popole ri panguluta sahabat melebi Abi Hurairah sama dengan hadis yang kita jelaskan kemarin tentang mami yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani anzilani dikurumi tasiswi sangadinna engka dua malaikat pada turungi ki siddi marilla duang Allahumma aati munfiqan khalafa
ipuang teweringi fapasille rito ongke balancangingi waramparana. Wayakulul akharu itu siro malaikat sidi na baca tu ifak dongenna makkadeh Allahumma a'ti mumsikan talafa ipuang taweringi abinasanga to ongke makaddi si mata tahangingi waramparan nadik namelok balance. Jadi hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk hadis engke mak dapiri ditujunne ye pembahasata. Populer pangulutta sahabat melebi Abi Hurairah. Merisengi riseseta Yewi sahabat Abi Hurairah bukan nama aslinya, tetapi gelaran yang disematkan kepadanya nasaba Iyaro Pangluta Abi Hurairah Nafuji Mafiara Coki. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Maka Dewi Pangluta Abi Hurairah, maka Dewi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawana sariye famma sina niya asalamaka al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'uluh, mulailah menafkahi orang yang menjadi tanggunganmu. Bainimu, wija-wijammu, tawangke ribolamu, termasuk asisten rumah tangga. Ya, inilah yang menjadi prioritas utama dalam menafkahi keluarga. Wa khairus sadaqati ma kana an zahri ghinan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang lebih dari keperluan. Akatana puramana pimatu ibalance yewe, puramana pimatu ibalance yewe, mancaji prioritas utama baru kepada yang lainnya. Wa may yasta'afif, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, manini ide narilau-lau, yu'iffahullahu, pengala ta'ala meluk malitutiwi alap direnah, Allah akan menjaga kehormatannya. Nasaba dekna narilau-lau lorifadan narufatah. Wa may yastagni, siapa yang merasa cukup nama madayangan ni fakbirina fungallahu ta'ala yughnihillahu, Allah akan mencukupkan rezeki kepadanya. Rawahul Bukhariyu yewi haddisa'i nafalele fangulutta Imam Bukhari. Ifahangi fuhliri wihak desakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makade yaru riasangi tangan di atas yang bermakna
memberi khairum minal yadi sufla lebih madecengi dibandingkangi tau engke tarima iya rofak berewi sama-sama mendapatkan kebaikan baik yang memberi maupun yang menerima pada fada lolongan decik pada fada lolongan apalang tetapi yang paling baik di antara keduanya adalah adalah orang yang memberi. Tetapi kedua-duanya mendapatkan kebaikan. Nah sebab bening itu mak berewe dega melo tarime pak berena. Kira-kira dek nalolong apalah? Makanya Nabi mengatakan khairun semuanya mendapatkan kebaikan tetapi orang yang memberi itu lebih banyak ia mendapatkannya daripada orang yang diberinya.

Makadai andre guruta, makna al-yadi sufla memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama, yang dimaksud dengan al-yadu sufla adalah orang yang menerima

Jadi yang dimaksud dari hadis ini, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun ini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Bila seseorang menerima, memberikan hadiah kepadanya misalnya, maka dia boleh menerimanya. Angka sewa waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angka agaga niwiringi pangulutta Umar ibn al-Khattab, nekiro pangulutta Umar, natolla iyero wakbirena Nabi ta. Jadi rifodanir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamah, khuzhu wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Ambillah pemberian ini, kata Nabi, harta yang datang kepadamu sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan tidak juga memintanya. Jadi maka desi Nabi ta fakhuzhu, maka ambillah. Wa mala fala tud'ibhu nafsaka, dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, kata Nabi, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Jadi fahangi fuli riwi hadisna Nabi ta, maka dena reko engka tumpiringi agak-agak misalnya, jangan kecewakan. Ya, terima pemberiannya supaya lolongangi apalah fakbir. Ya, memang ini lolongetona hadiah. Kalaupun misalnya itu hadiah tidak kita butuhkan, wadisi tak bagaikan. Cari orang yang lebih butuh misalnya. Ya. Melewat piyewe kejadian. Ada orang yang memberi tetapi yang diberi itu menolaknya. Yero sikasikasinna pada Tuhan asangin Nabi ta, pada Tuhan afodangi pangulutta Umar ibn al-Khattab, khuzhu alaih. Iko boleh ma perluangi berarti ma kegunaan ni. Iko boleh dia ma perluangi, bisa juga engkau bagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi narikku misalnya, ya bagi asir wakake, ma lepas si decengi. Jadi ini makna yang pertama, bahwa al-yadus sufla berarti orang yang menerima pemberian. Dan bukan berarti bahwa orang yang menerima pemberian itu lebih ya hina dibandingkan dengan yang memberi. Tidak seperti itu. Ia tetap mendapatkan kebaikan, karena kebaikannya itu pemberi bisa mendapatkan pula kebaikan, bahkan nilai lebih. Ya, contoh sederhana misalnya, ya ini kejadian di segegana unruh, di segegana masigi. Misalnya di bulan Ramadan, mapabuke tau eh. Narekum apa buka tahu aku masih gi? Pada loki turungi weh, ya mengambil bagian kegiasa malah bagian kegi masagi nari seseta malah ki bagian idik gam apa buka atau idik fa buka
Kode yule mappa buka loto ni hak buka. Nah sebab kode ga tolo buka, de tu na lari apalanna. Tu apa buka? Ya. Jadi sama-sama mendapatkan kebaikan. Jadi ambillah kebaikan kapanpun dan dimanapun. Jangan tolak pemberian. Maka dia Nabi ta, iem itu naman caji masalah, nareko dek ne iwereko namelo ko male. Pala tu bihu nafsakah aja muturiwi muturu siwi cinna inafasumu. Ya tanya idi iwere na idi male agage, berarti tanya apuna punata. Makna yang kedua nasa andre guruta, al yadu sufla, al yadul ulya khairu minal yadis sufla, al yadul ulya hiyal munfiqatu wasufla hiyas sa'ilatu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu al-munfiqatu, yang memberi infak, yang memberi nafkah, yang bersedekah. Wasufla, tangan di bawah, yaitu orang yang meminta-minta. Perlu ya peringerangi. Engka paparingeranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nareko engka tau marilalau dan sepantasnya tidak meminta. Kecuali ketika dalam kondisi sangat terpaksa. Maka dia Nabi Tah, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Seseorang yang meminta-minta kepada orang lain,

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika la. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Allah.

0: من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تلج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهنا يا ربنا سبحان الله. الحمد لله الكريم الحمد لله الحمد لله على كل أهل وفي كل أهل من نعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم وقال ربكم دعوني أستجب لكم أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا عند الشاكرين حمدا يوافي منك في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا سبارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com infonya ada, entertainnya juga.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Alhamdulillah pagi hari ini edisi hari Jumat tanggal 27 Desember bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Kami hadir kembali di ruang mendengar Insan Mesra bersama Insan Mesra di 102,8 Mesra FM, Mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com dan sekarang ini kita sudah live di Facebook Mesra Radio Parepare ya. Selamat pagi semuanya dan selamat mengikuti acara kita Dialog Agama Islam bersama Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA ya. Untuk hari ini kita di materi kesunahan-kesunahan di dalam salat dan kalau misalkan nanti ada waktu kita akan membahas juga Nataru, Natal dan Tahun Baru Ustaz ya. Nataru. Ya, atau Nataru dulu dan kesunahan-kesunahan di dalam salat ya. Insan Mesra boleh bergabung nantinya, kita buka layanan 0853 9535 0907 ya. untuk acara ini atau siaran kami juga boleh diikuti melalui Facebook. Kita sekarang sudah live di Facebook Mas Radio Pare-Pare. Berharap mudah-mudahan semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat ini memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang pukul 10.22 menit Insya Mesra mencoba menyapa Pak Ustaz di depan saya. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar ini Ustaz?
4: Alhamdulillah rabbil alamin, insyaallah baik-baik saja.
3: Insyaallah. Iya. Dan saya tadi sudah sampaikan Pak Ustaz yang sama-sama untuk pembahasan kita atau materi kita hari ini, yaitu nataru dan kesunahan-kesunahan di dalam sholat, ya. Nah, untuk mengefisienkan waktu kita, silahkan Pak Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insan mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada orang yang paling mulia, orang yang paling mulia, orang yang paling tinggi jabatan, pangkat, titel, gelarnya, yaitu yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali, berjumpa kembali di acara Da'i Dialog Ulama Islam pada hari Jumat kali ini, yaitu bertepatan dengan tanggal 27 Desember tahun 2024. Dan sesuai urutan babnya, yaitu memasuki bab kesunahan-kesunahan di dalam sholat.
3: Iya.
4: Tapi karena ini bertepatan juga dengan momen-momen apa namanya pas momen-momen nataru.
3: Iya. Nah,
4: tadi itu pas sebelum berangkat ada permintaan lewat WhatsApp. Katanya Ustaz, tolonglah disinggung juga nataru. Ya udah, saya juga Miss Bun sampaikan juga di sini di studio bagaimana. Nah, karena kalau nataru ya mungkin kami kalau pembahasan kesunahan sholat kan bisa panjang. Kalau nataru kan tergantung nanti pertanyaannya atau apanya, bisa panjang juga, bisa pendek juga. Karena yang jelas kami akan,
3: karena ini memang sudah momennya Ustaz,
4: iya,
3: ya, jadi kita
4: akan sampaikan sedikit. Sebelum kita memulai pembahasannya, alangkah bagusnya kita saling mendoakan, ya. Kalau untuk kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, pokoknya orang yang kita kenal, yang tidak kenal, yang mereka kenal kepada kita tidak kenal, terkhusus juga kepada guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri, terkhusus anregurta, anang guru kita di Sulawesi Selatan, ya, kita doakan semuanya, semua siapapun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai pembahasannya sebelum memasuki pembahasan bab sunnah-sunnah, kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Nah, kita bahas dulu tentang nataru itu, karena iya, tadi ada request daripada pemirsa, pendengar melalui WhatsApp. Itu nataru Bapak Ibu, Natal dan Tahun Baru. Maka kan seringnya kalau dulu ada namanya toleransi, maka Bu Yaya juga sampaikan kita harus tahu dulu toleransi seperti apa, ya.
3: Iya.
4: Toleransi itu kita contohkan. Toleransi seperti halnya kalau ada pegawai di satu kantor. Pegawai nih, selain pegawai tidak boleh masuk. Tapi karena ada hal-hal tertentu yang bukan pegawai bisa masuk, gimana? Kayak enak kayak tidak, ya?
3: Itu toleransi.
4: Secara gambaran besarnya itu karena ada toleransi itu. Kan aslinya tidak boleh selain pegawai. Selain ini apa namanya, pegawai studio Radio Mesra nggak boleh masuk. Pokoknya nggak boleh masuk, terutama di jam kerja. Tapi karena ada hal-hal tertentu, orang luar padahal bukan pegawai, bagaimana? Tetap masuk karena hal tertentu, karena ada hal-hal tertentu. Nah, ini kayak nggak enak lah. Kayak kita yang berada di sini, kita pegawai di sini kan, kayak gimana? Kayak enak, kayak nggak enak kan? Kayak setengah-setengah.
3: Iya.
4: Nah, seperti itu Terensu. Bahkan kalau dalam Islam lebih lagi. Dalam Islam itu lebih daripada itu, bukan toleransi lagi, wajib. Contohnya apa? Gini, Kalau ada tetangga kita orang non muslim kelaparan, wajib tidak kita?
3: Wajib.
4: Wajib ngasih makan, wajib siapapun, wajib, iya. Hewan pun, sekalipun manusia apa, walaupun non muslim, wajib dikasih makan. Walaupun orang non muslim, ini toleransi. Nah, bukan toleransi lagi, malah wajib dalam Islam, lebih tinggi daripada toleransi. Lebih tinggi daripada toleransi. Nah, itu ada orang tidak punya pakaian orang muslim, wajib kita orang muslim bantu. Mampu bantu. Dia tidak punya makan, wajib ngasih makan kepada orang muslim.
3: Itu toleransi.
4: Bukan toleransi lagi,
3: di
4: atas toleransi kalau Islam mengajarkan, yaitu wajib itu.
3: Iya.
4: Iya. Maaf, mohon maaf. Ya, assalamualaikum.
3: Iya, jadi insam serang. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan nantinya bergabung di 0853-9535-0907 ya. Dan untuk hari ini materinya kita di Nataru atau Natal dan Tahun Baru ya, dan kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Itu ya, materi kami, yang akan kita angkat hari ini.
4: Kami lanjutkan ya. Ya, seperti itu. Jadi toleransi seperti lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Coba dalam Islam orang non muslim ketika kita tidak mengucapkan selamat Natal, mereka kesinggung tidak? Tidak.
3: Enggak.
4: Kita tidak mengucapkan selamat tahun baru kepada mereka, mereka tidak tersinggung. Justru orang Islamnya sendiri yang mempermasalahkan.
3: Iya, betul.
4: Coba mereka karena paham, oh iya, dalam agama Islam itu tidak boleh keyakinan mereka. Ya, kita sama juga. Ketika orang non-muslim tidak mengucapkan selamat Idul Fitri ya, selamat Idul Adha, kan kita tidak marah. Karena tidak, bukan kewajiban, karena sudah ada rambu-rambunya. Kalau oh yang ini boleh menurut agama non-muslim, agama Nasrani, ada hal-hal yang boleh menurut Islam di ini kan, dan ada yang tidak. Dan mereka pun ketika oh ini bagi orang muslim tidak boleh, tapi mereka tidak kesinggung juga, malah orang Islam yang mempermasalahkan. Nah, seperti itu. Jadi pama itu ya udah, kita silakan. Apa toleransi, bahkan dalam Islam bukan toleransi lagi, wajib hukumnya. Itu orang tidak mampu nih samping kita, orang non muslim tidak punya makanan, wajib ngasih makan. Orang tidak punya pakaian orang muslim di samping kita ataupun tentang kita, wajib kita, bukan toleransi lagi, wajib, malahan wajib.
3: Nah, kadang ada pertanyaan begini Ustaz, di masalah Natal ini, Natal dan Tahun Baru, ada banyak beda pendapat bahwa untuk mengucapkan selamat Natal ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, bagaimana ini Ustaz?
4: Ya, jadi buat pada dasarnya Bapak Ibu, selamat Natal kan ini ucapan, tapi itu sebetulnya ucapan yang sakral atau mengandung ibadah tidak di dalamnya? Bapak Ibu, insan besar dimanapun berada, kalau memang betul selamat Natal itu dalamnya ada unsur ataupun ada komponen, ada isinya itu, dalamnya itu ada peribadahan, keyakinan, berarti kita sebagai Islam tidak boleh.
3: Tidak boleh.
4: Kan kalau memang betul di dalamnya ada Natal itu, di dalamnya itu apa isinya?
3: Berarti tapi ada yang maaf Pak Ustaz, pernah saya mendengarkan bahwa kalau kita mengucapkan selamat Natal meskipun sebenarnya nggak ada ininya Ustaz di dalamnya, sekedar mengucapkan saja itu kita seolah-olah membenarkan bahwa Allah itu punya anak begitu.
4: Ya, makanya itu kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau menelusuri daripada kitab Is'adur Rafiq ataupun Sulamut Taufiq, murtad itu ada tiga. Maaf kami bukan ini ya, pokoknya kami sesuai dalilnya saja. Di Sulamut Taufiq ada, Is'adur Rafiq ada, Mirqatu Su'ud Syarah Sulamut Taufiq ada, kitab Tauhid ada. Murtad itu ada tiga: ucapan, perbuatan, keyakinan. Yakin tidak, tidak meyakini, tapi mengucapkan bagaimana?
3: Itu kalau misalkan cuma sekedar mengucapkan itu termasuk.
4: Iya, makanya lebih baik cari yang hati-hati. Mereka juga kan ketika kita tidak ucapkan Natal, mereka marah tidak? Tidak. Mereka tidak memerangi kita, kita yang mempermasalahkan. Yang enggak boleh itu orang Islam memerangi mereka. Mereka merayakan Natal, silakan, orang keyakinan mereka. Dan kita enggak boleh melarang karena ritual mereka, karena keperibadatan, kegiatan mereka, ya biarkan. Enggak boleh orang Islam menghancurkan gereja, tidak boleh. Enggak boleh orang Islam menghalangi orang yang mau ke gereja, menghalangi orang yang mau merayakan, bagi umat Nasrani yang mau merayakan Natalnya, enggak boleh. Biarkan, itulah toleransi. Bahkan wajib itu dalam Islam, wajib melindungi semua orang-orang apalagi di negara kita.
3: Nah,
4: Undang-Undang 45 kan, setiap warga negara
3: menjamin,
4: negara menjamin kepada warganya untuk menganut agama yang dipercayainya, agama Islam. Agama Islam itu apa? Mereka juga paham, orang non Muslim, oh dalam Islam itu nggak boleh karena ini ibadah saya, pasti mereka juga ngerti kok. Kok malah kita yang aneh-aneh gitu, membuat rancau.
3: Memang gitu. Kadang kita yang membuat aneh-aneh.
4: Yang membuat aneh justru orang Islam sendiri, mereka tidak tersinggung. Karena mereka menghargai juga, oh saya juga tidak mengucapkan selamat Idul Fitri kok, selamat Idul Adha kok, tidak mengucapkan minal aizin wal faizin, tidak mau. Mereka juga takut masuk, menurut mereka takut masuk.
3: Gitu. Saya coba terima telepon yang masuk ini Pak Ustadz. Ya, silahkan. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, dengan Pak Imran ya.
5: Pagi menjelang siang.
3: Iya, Pak Imran. Ya. Silahkan Pak.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
5: Masya Allah, kita ketemu lagi di udara.
4: Alhamdulillah, semoga kita jumpakan di tanah suci dan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi begini Ustaz, saya ini ya baru, tidaknya baru belajar. Baru agama, ya istilahnya ya kita tahu agama karena agama tertentu. Jadi saya memang setuju itu kalau orang Natalan atau kita ucapkan, itu sebenarnya itu murtad itu.
3: Ya?
5: Ya setuju. Tapi karena kadang-kadang spontan itu, Pak Ustaz, bagaimana caranya supaya kalau kita spontan mengucapkan itu, terus apa yang kita harus lakukan pada saat kita spontan mengucapkan ke teman kita yang
4: non-muslim,
5: sementara di dalam dalil-dalil itu sudah murtad. Jadi saya ini orangnya anum, Pak. Kadang-kadang ya sudah suka ketahuan, termasuk Pak Ustaz ini kita pernah tahu di waktu tadi, ya. Jadi saya orangnya enggak terlalu paham ya, gimana caranya kalau saya keceplosan mengucapkan itu, apa yang kita harus lakukan dan apa yang harus kita ucapkan pada saat kita keceplosan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Ya itu jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada intinya pertanyaannya itu bagaimana kalau spontan mengucapkan
3: Biasa jadi, memang begitu Ustaz, spontan
4: karena
3: aja kita
4: mungkin
3: ucapkan.
4: Karena sudah didakwahkan, maksudnya sudah diiklankan, dipublikasikan di media, dimanapun, secara tidak langsung orang Islam pun mau tidak mau terkontaminasi. Terkontaminasi bahasa kerennya, bahasa intelektualnya. Ya kita orang yang beriman, udah ada rambu-rambunya aturan orang Islam, bagaimana caranya? Udah kita menghadapi seperti itu. Kalau terjadi spontan, ya udah kan Allah juga tahu, Maha tahu. Ya Allah, istighfar lagi apa semua. Apa kita dengan mengucapkan tidak mengucapkan Natal dipecat? Tidak. Dikeluarkan dari ASN? Tidak. Kecuali kalau kamu tidak mengucapkan akan saya pecat. Nah, akan saya apa namanya Indonesianya? Apa namanya? Pokoknya dikeluarkan tanpa hormat, di PHK dan sejenisnya. Oh, kalau itu karena terpaksa, ucapkan, silakan, ucapkan. Nah, kalau kamu tidak ucapkan, kamu nanti akan.
3: Bagaimana itu, Ustaz? Kalau misalkan dipaksa?
4: Ya kan dipaksa, beda. Mukroh, mukroh itu dipaksa.
3: Kalau dipaksa begitu bagaimana?
4: Kalau dipaksa tidak apa-apa. Sama orang ditalak juga kan, cerai nih. Cerai itu talak ya, talak atau cerai. Itu orang mencerai, bercanda, main-main tidak boleh, karena jadi juga. Tapi kalau orang dipaksa, oh. Saya bunuh kamu, ceraikan istri kamu. Saya bunuh kamu, boleh ucapkan karena dipaksa. Oh, mukroh, orang mukroh boleh. Ya gitu. Kita sekarang di sini itu kalau diucapkan tidak ucapkan Natal akan dibunuh tidak? Maksudnya akan di apa namanya? Dipecat.
3: Ya, tidak kan? Enggak.
4: Nah, pasti mereka juga orang Nasrani paham. Oh, mereka juga ada keyakinan, maksudnya kalau mengucapkan mungkin takutnya masuk ya. Mereka juga menghargai kita.
3: Sama kita juga dengan menghargai ini,
4: Bukan berarti kita kalau tidak mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru itu berarti memerangi mereka, bukan.
3: Betul.
4: Mereka silakan merayakan karena hari besar mereka, karena ibadah mereka, karena ritual mereka. Tapi di setiap agama itu masing-masing ada rambu-rambunya kan?
3: Iya betul.
4: Mereka juga kalau menurut mereka agama mereka, oh kalau melakukan seperti ini, tidak apa-apa, maka melakukan pasti. Tapi oh kalau berkunjung orang saya, Anda ada orang Nasrani, kata Nasrani, saya orang Nasrani, kalau berkunjung ke orang Islam tidak apa-apa menurut mereka, ya berarti tidak apa-apa kan, buktinya seperti itu. Oh saya kalau ketika maulid ucapkan selamat maulid atau apa, pasti mereka juga enggak mau. Ketika maulid Nabi, mereka enggak mau ucapkan, mereka enggak mau. Enggak mau. Begitu pula kita, karena ada rambu-rambunya juga, tinggal kita mau seperti apa. Ya. Kalau ada yang membolehkan, lebih baik cari yang hati-hati atau yang
3: kalau apa? Ini lebih baik yang hati-hati. Ya, ini kan tadi pengucapan ya. Kemudian saya pernah lihat biasanya kalau menjelang Natal itu, Nataru itu Ustaz, anak-anak di Pomben ya memakai topi Sinterklas. Bagaimana itu? Ini kan atributnya ya. Bagaimana itu Ustaz?
4: Ya itu juga Bapak Ibu malah pakai. Kalau pakai bagi orang mereka tidak apa-apa, tapi kalau orang Islamnya sendiri tidak yang boleh, pakai, karena tidak termasuk boleh. Atribut apa untuk kan peribadahan keyakinan mereka.
3: Tidak boleh Ustaz ya.
4: Kecuali mungkin pas petugasnya, andaikan dia petugas, entah polisi kan Satpol PP atau apa, dia bertugasnya menjaga gereja, ya boleh karena dia tugas dia. Pas di waktu itu tugas kamu di depan gereja atau di dalam, suruh pakai itu. Kalau mereka mengizinkan tanpa itu tidak apa-apa, ya udah tidak. Tapi gak kalau disuruh ini atasannya. Iya. Nah, tapi kalau mau hukum yang lebih kuat lagi, udahlah, nggak usah, karena gak usah, tanpa itu pun kan tugas dia menjalankan. Itu seperti halnya perkataan Sayyidina Abu Bakar ya di dalam kitab Syu'abul Iman kalau nggak salah. Itu Syu'abul Iman. Sayyidina Abu Bakar mengatakan istanibu a'da Allahi al-Yahud wa Nasoro, jauhilah musuh-musuh Allah Yahudi dan Nasrani. Dalam apa namanya, istanibu qolal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan istanibu a'da Allahi al-Yahud wa Nasoro, jauhilah oleh kalian musuh-musuh Allah Yahudi Nasrani, fi'idihim di hari-hari mereka, yauma jama'ihim dan dihadirin ya ketika mereka berkumpul-kumpul pada hari besarnya, hari apanya. Kenapa? Paina sakhata yang zilu alaihim, karena takut-takut murka Allah turun ke mereka, turun di pada waktu itu. Fakhsha ayyusibakum, dan saya takut-takut menimpa kalian juga. Wa ta'lamu batanikum fatakhliqu bitalikum, dan hindarilah, dan kamu tidak mengetahui isi hati mereka, maka kamu akan berperilaku menurut cara mereka. Tidak tahu isi-isi hati mereka, nanti takut-takut lama-kelamaan kita lebih condong kepada mereka, lebih mengikuti agama mereka. Atau kalaupun
1: terselenggara,
4: mereka juga tahu kalau kita tidak mengucapkan Natal bukan berarti mengajak perang pada mereka, kan tidak. Bukan berarti kita kalau tidak merayakan tahun baru berarti bukan memerangi mereka, tidak. Dalam Islam silahkan orang non-muslim merayakan Natal karena mereka ritual mereka, silahkan. Kita tidak boleh mengganggunya, nggak boleh, harus menjaga. Kalau ada orang Islam mengganggu, wah, kita orang Islam harus melawan dia. Nah, walaupun sesama Islam nih ada orang Islam mau menghancurkan gereja, kita lawan ini. Saya pun melawan karena dia mengganggu ketenangan.
3: Iya, betul.
4: Nggak boleh. Tapi pada sepuluh ibadah dan silahkan ibadah kalian ibadah, kami pun ibadah, masing-masing ibadah. Itu. Kecuali kalau kita dilarang, oh kalau tidak ucapkan kamu akan dipecat. Ucapkan.
3: Saya pernah lihat di media sosial Ustadz itu, dalam satu gereja ada yang solawatan. Bagaimana itu Ustadz? Apakah ini termasuk toleransi atau bagaimana itu?
4: Toleransi itu contohnya gini secara ininya. Kita ada satu orang suka minum teh, contohnya ini. Pokoknya air putih.
1: Mas Akbar mengucapkan
4: si B, saya si A. Si A suka teh, si B suka kopi. Oh, itu toleransi. Kalau gitu campur saja tehnya sama kopinya, gimana? Ada toleransi. Bukan toleransi. Toleransi itu yang suka teh silakan minum teh tanpa melarang, tanpa membenci yang suka kopi. Yang suka kopi enggak suka teh, enggak, silakan minum kopi tanpa melarang, tanpa melarang, tanpa membenci yang suka teh. Itu jalan semua. Itu toleransi. Enggak boleh orang Islam mengajak orang yang minoritas untuk supaya ikut mayoritas. Begitu pula orang mayoritas orang mayoritas enggak boleh mengajak yang minoritas, minoritas enggak boleh mengajak kepada yang mayoritas, masing-masing. Masing-masing. Itu.
3: Nah, Ustaz, biasanya ini kan sudah Natal, kemudian malam pergantian tahun baru. Malam pergantian tahun baru ini banyak saya lihat yang merayakan merayakannya, menyambutnya. Bagaimana itu, Ustaz? Maksudnya biasanya kan kalau malam tahun baru kota-kota ramai. Apakah ini termasuk merayakan apa?
4: Iya, tahun baru itu tahun baru mereka
3: ya,
4: gitu.
3: Iya, ya, tahun baru mereka.
4: Kan dalam Islam itu seperti itu. Kalau pakai harinya boleh, kita kan karena memang peraturan negara di seluruh dunia pakai kalender Masehi, harinya tidak ada masalah. Kalendernya tidak ada masalah, tahunnya, harinya silakan pakai karena udah peraturan negara di seluruh dunia pakai itu. Nah, tapi kalau masalah perayaannya bagaimana itu tadi kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, istanibu jauhilah kebiasaan orang Yahudi Nasrani,
3: iya,
4: baik di hari raya mereka maupun berkumpul-kumpul mereka. Tapi enggak tahu ya, mungkin di Indonesia minoritas Islamnya. Mungkin minoritas apa mayoritas?
3: Mayoritas.
4: Mungkin minoritas, tapi buktinya yang merayakan malah orang Islam sendiri.
3: Ya,
4: kata Bu Yaya seperti itu. Mungkin orang Islam di Indonesia minoritas karena yang merayakan itu orang Islam semua.
3: Iya,
4: orang justru Islam. Orang Nasrani-nya ada di gereja ketika malam tahun baru. Ada di gereja berdoa. Kita pun sebenarnya kalau memang mau menyambut ya silakan menyambut, tapi dengan hal-hal kebaikan. Dan juga jangan salahkan ini yang biasa membid'ahkan, yang biasa mengkafirkan itu. Ngapain itu ada mengadakan pengajian, zikiran di masjid, di alun-alun kah, atau di apa namanya pengajian atau di Monas, menyambut ini. Itu bukan menyambut, intinya mengalihkan daripada merayakan, ini kesini saja. Memang mereka pun nggak mau sebenarnya, cuma untuk mengalihkan, mengalihkan bukan merayakan, iya, mengalihkan perhatiannya dari kesana kesini. Seperti itu dalam
3: daripada misalkan dia ini
4: merayakan
3: dengan hal-hal yang negatif,
4: ya, ya Ustaz, lebih
3: baik yang mending ke positif.
4: Karena kan takut-takut terhukumi merayakan. Kenapa? Ya itu mantasyabaiku biqaumin fahum minhum, barang siapa yang meniru satu kaum maka akan digolongkan dengan kaum tersebut. Coba kalau orang Amerika, Cina, orang non muslim coba sana. Mereka bangga tidak ketika malam tahun baru Hijriah? Merayakan tidak? Tanyakan ke mereka.
3: Iya,
4: mereka harusnya kalau ini karena toleransi itu aja, silakan suruh mereka juga merayakan. Enggak mau mereka karena ada rambu-rambunya. Oh, berarti kalau menurut mereka mungkin kalau saya merayakan tahun baru Hijriah berarti saya beriman kepada Islam. Wah, mereka enggak mau juga
3: mau,
4: seperti
3: ya,
4: itu.
3: Iya.
4: Udahlah, jalan masing-masing seperti itu. Nah, jangan sampai apa namanya toleransi itu dikatakan harus seperti itu. Sama seperti tadi itu, solawatan di gereja. Ya maksudnya itu salawatan dalam rangka apa? Mengke situ ngapain kalau cuma salatan-salatannya? Ya memang tidak apa-apa. Cuma dalam rangka apanya itu loh.
3: Ya.
4: Kan masih ada.
3: Kenapa mesti di sana?
4: Ya, maksudnya apa ini orang memang mau membenturkan Islam, mau menghancurkan Islam, mau memfitnah Islam, mau membenturkan satu sama lain atau bagaimana? Maksudnya itu apa? Oh, dalam rangka apa? Terus mereka yang ngundangnya siapa? Apa sengaja ini? Mau ada provokasi kah? Ada adu domba kah? Atau ada apa ini? Nah, mereka juga yang solawatnya apa dipaksa atau tidak? Kalau tidak dipaksa, terus yang ini sengaja mau mendesain supaya orang Islam itu apa? Bagaimana? Kalau alam. Cuma kalau kita diundang, namanya diundang kan harus hadir.
3: Yeah.
4: Kalau dalam rangkanya kita yang penting tidak ibadah ya tidak apa-apa. Cuma kalau menciarkan supaya ini juga, ya tidak boleh juga kalau menciarkan kan. Ada rambu-rambunya, mereka juga apa? Mereka disuruh ketika Maulid ataupun Idul Fitri, mereka disuruh yang khutbah bagaimana? Orang non-Muslim yang suruh khutbah atau orang non-Muslim yang suruh menjadi Bilal ataupun apa dan sejenisnya, pasti kita kan kayak gimana itu?
3: Nah. Jadi nggak apa-apa Ustaz, misalkan ke gereja, kita ini yang Islam ke gereja karena undangan, ya Ustaz, nggak apa-apa ya?
4: Undangannya itu apa dulu, dan juga pasti mereka juga apa ya ketika ngundang hati-hati juga, mereka menghargai kita juga. Kecuali mungkin pejabat kah atau RT RW pasti, walaupun RT RW pasti mereka juga tahu oh ini RW-nya orang Muslim, mungkin cuma undang saya.
3: Kalau
4: tapi
3: biasanya
4: tidak mengharap
3: Ustaz,
4: datang atau apa.
3: Saya pernah dapat undangan tapi dalam rangka pernikahan, tapi
4: ya,
3: kita digerak bagaimana itu Ustaz?
4: Ya kalau pernikahan luarnya cuma yang penting nanti pas hadir di resepsinya kan tidak apa-apa, tidak perlu hadir ke sana. Kan lebih baik hati-hati. Walaupun sama seperti orang nih, sholat, alaikan nih sholat. Sholat di gereja boleh tidak? Boleh. Kemudian, tapi makruh.
3: Makruh, ya.
4: Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok sholat di situ maksudnya?
3: Ya,
4: tidak adakah tempat yang lain? Kan masih ada di trotoarnya, di luar gereja bisa.
3: Ya,
4: di
3: ya,
4: trotoarnya. Ya. Kecuali terjadi tsunami, banjir, gempa, di situ yang aman mau tidak mau,
3: tidak
4: apa-apa. Pertanyaan,
6: kenapa di situ masih banyak lahan luas, masih apa? Terus kalau dapat undangan, bisa nanti pas hadir resepsinya. Lebih baik yang hati-hati daripada yang takut. Kan kalau, apalagi kalau masalah keyakinan, bukan syubhat lagi. Makanan aja kalau orang yang hati-hati, makanan seperti Andre Guru Tambo Dalai Pabace, pasti jaga makanan itu. Ini yang masak siapa? Sholat tidak? Ini yang masak siapa? Orang Islam tidak? Kalau orang Islam dia sholat tidak? Kalau orang Islam dia pakai kerudung tidak? Tutup aurat enggak? Pasti itu hati-hati sekali, hati-hati seperti itu. Tapi bagi kita kan, yang penting orang Islam memang sah. Cuma kalau mau hati-hati seperti itu, ini yang masaknya sholat tidak? Itu kalau orang-orang yang terjaga seperti itu, orang Andre Guruta apa semua, apalagi di masalah akidah, yakin lebih baik menjauhi dari apa. Tapi kita kalau tidak mengucapkan bukan berarti memerangi mereka. Kalau kita tidak ucapkan Natal, tidak ucapkan Tahun Baru, bukan berarti memerangi mereka. Mereka juga menghargai kita.
3: Iya, Ustadz, kan kebetulan saya ini ada tetangga non muslim. Biasa kalau misalkan Natal begitu, dia kirim ini makanan ke rumah sampai sebaki itu. Bagaimana itu,
6: Ustaz? Kalau kirim makanan aja ya, makanan dalam rangka apa namanya, kemudian dia kirim makanan, makanan yang halal, ya silahkan dimakan. Tapi kalau ragu-ragu, ya lebih baik diterima tapi nanti tidak dimakan. Maksudnya kasih apa namanya,
3: kasih kucing,
6: cing atau kasih hewan, kan tidak ada umumnya, kan makhluk Allah juga. Silakan apa, ataupun kasih apa ya, kasih lagi orang non muslim yang tidak mampu. Di mana cari kita, oh kayaknya ada orang non muslim di sini tidak mampu, kasih, tapi diterima dulu supaya senang. Karena itu apa namanya,
3: kalau ragu-ragu
6: ya, karena ini ketika apa namanya dalam hari besar mereka loh, ritual ibadahnya. Tapi kalau makanan tersebut walaupun di hari raya mereka itu bukan termasuk ibadah, cuma makanan harian, berarti memang bukan sengaja untuk menyambut Natalnya, ya tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau ragu-ragu, tanyakan hati tak masing-masing, Bapak Ibu.
3: Saya malah kita pernah nanya, Ustaz, ini ayamnya siapa yang potong? Dia belum beli di pasar.
6: Ya seperti itu, makanya dari kalau hati-hati bagus. Bagi PNS atau ASN ya, tinggal tanya aja, kalau tidak mengucapkan apa dibaca tidak? Kalau tidak ya lebih baik hati-hati, ataupun lebih baik diam, kan tidak apa-apa. Berkunjung ke non muslim boleh, kita karena tetangga nih, ada yang sakit, wajib kita, tetangga siapapun yang muslim, yang tidak muslim, berkunjung, bersilaturahim. Tetangga kita mau muslim maupun tidak, berkunjung. Tapi permasalahan keyakinan ibadah, kan setiap agama ada rambu-rambunya. Mereka juga enggak mau kalau bama mengucapkan maulid ya, ikut maulid, pasti enggak mau juga, karena takutnya masuk, menurut mereka takut masuk Islam kah atau apa, dan sejenisnya. Udah jalan masing-masing. Oh, Ustaz bagaimana PNS? Tidak, oh, saya juga PNS. PNS apa? Pegawai negeri selama-lamanya. Pegawai negeri, negeri selama-lamanya itu surga. Ya itu saya, pegawai negeri selama-lamanya itu apa pegawainya? Ya itu mengajarkan agama, membacakan fikih, membacakan hadis, menyampaikan fikih, hadis, apa namanya, pegawai negeri selama-lamanya, negeri akhirat, negeri selama-lamanya itu PNS saya. Dan seterusnya.
3: Ya, terima kasih untuk Edan Dista Putra yang sudah bergabung. Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan, silahkan bertanya melalui Facebook. Kita juga masih buka layanan 0853-9535-0907 perihal pembahasan kita hari ini, yaitu Nataru, ya, Natal dan Tahun Baru. Kemudian dilanjut juga nanti dengan kesunahan-kesunahan dalam sholat, ya.
6: Kemudian Bapak Ibu, biasanya kan kalau kita apa Tahun Baru kadang masak apa namanya, masak meriah, masak banyak ataupun apa, bakar-bakar
3: kalau malam,
6: atau apa.
3: Iya, malam Tahun Baru.
6: Ada di sebagian. Makanya itu niatkan tak dalam hati, tak tanyakan. Kalau kita bergembira dalam hati dalam rangka Tahun Baru, takut-takut termasuk, maka belokan lagi hati tak. Oh, saya masak-masak, saya apa niat tak dirubah, apa saya masak banyak, bakar-bakar banyak dalam rangka apa, untuk supaya keluarga saya tidak pergi, tidak merayakan. Tanyakan juga ke keluarganya, nak, dek, puang atau siapa, semuanya ini ibu bapak belanja banyak, ini ibu bapak buat makanan banyak di malam ini, bukan berarti merayakan Tahun Baru, tapi supaya kamu tidak kesana.
3: Kesana,
6: pada poin intinya bukan merayakan Tahun Baru.
3: Karena
6: orang non muslim juga itu nggak mau merayakan Tahun Baru Hijriah. Kenapa? Takut terhukumi masuk Islam. Betul. Pasti mereka juga nggak mau. Nggak ada di seluruh dunia itu yang merayakan.
3: Ustadz, misalkan nih, ini baru-baru ini juga saya dipanggil sama tetangga.
6: Iya.
3: Ini nanti malam tahun baru di mana ini katanya? Saya bilang, saya kalau malam tahun baru itu dari dulu emang enggak kemana-mana, selalu di rumah aja.
6: Iya.
3: Ya sudah, ke rumah aja dalam rangka apa? Kita syukuran katanya.
6: Iya.
3: Tapi syukurannya itu saya juga tidak tanya syukuran apa, gimana itu? Iya.
6: Kalau bisa tanyakan aja syukuran apa, Bu? Acaranya kalau masih.
3: Emang katanya
6: acaranya
3: dia,
6: kalau masih di bawah jam 9 saya bisa hadir.
3: Iya.
6: Kalau sudah di atas itu enggak bisa. Karena kalau pas nanti
3: jam 12.
6: Sampai jam 12 berarti terhukum merayakan betul-betul.
3: Oh, begitu.
6: Untuk menghindarinya.
3: Iya.
6: Tapi
3: iya,
6: kalau mau ini lagi lebih baik jangan. Tapi kan namanya kita bertangga, takut kesinggung, datang saja. Tapi sebentar, entah dengan acara, dengan cara apa, wih, ada telepon ini, ada saya mau ke sana ini, anak saya ataupun keluarga saya ada keperluan, itu kan bisa dengan cara yang baik. Datang dulu, tapi niatnya apa?
3: Iya.
6: Niatnya silaturahim di malam tersebut, bukan dalam rangka merayakan tahun baru.
3: Jadi tapi, kembali ke niat ini.
6: Iya, Ustaz, dikasihkan ya? Juga, dikasih waktu. Pak Bu, enggak apa-apa, insya Allah ini kayaknya malam tersebut, kayaknya kalau sebelum jam 9 saya bisa. Jam 9 saya harus, apakah harus apa kembali karena ada apa, atau jam 9 saya harus ke rumah kakak atau apa, akan bisa dengan cara itu.
3: Iya.
6: Dan menjaga hati juga. Jangan langsung seperti kelompok-kelompok, oh enggak boleh langsung, apa, kafir apa, enggak ada ininya. Itu yang tidak, ini sama itu yang radikal Bapak Ibu.
3: Kan menurut itu dia, Ustaz, saya tanya ini syukuran apa ini? Terus jawabnya begini, kita memang setiap malam tahun baru katanya selalu syukur-syukuran begitu.
6: Iya.
3: Tapi perayaannya itu saya juga kurang tahu apakah pas jam 12 malam atau sebelum jam 12. Karena
6: iya,
3: memang saya tidak pernah hadir di sana, Ustaz.
6: Iya. Tinggal tanya juga, suatu saat tinggal tanya, berbagi fikir. Ibu, andaikan dalam Islam itu ada tahun, kan dalam Islam juga ada tahun baru Hijriah. Kami merayakan syukuran. Kalau merayakan syukuran, berarti kita bergembira terhadap hari tahun baru Islam. Apa Ibu siap datang? Oke, saya dalam rangka syukuran nanti suatu saat. Mereka siap datang, ya udah, tidak apa-apa.
7: Kalau
6: datang, niatnya apa? Niatnya silaturahmi saja, bukan merayakan. Kalau mereka datang, ya silakan datang itu. Nah, kalau kami memang niatnya syukuran di malam tahun baru Islam, karena semoga amal yang tahun lalu Allah ampuni, Allah hitung yang baik-baiknya dan ditutupi yang buruk-buruknya, dan di tahun baru Islam ini semoga Allah membimbing kita untuk selalu melakukan kebaikan dan seterusnya.
3: Iya, silakan kembali Pak Imran.
5: Assalamualaikum, yang kedua kalinya Pak Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
5: saya kan sudah punya cucu. Cucu saya itu lahir pas malam tahun baru Hijriah.
3: Hijriah atau Masehi nih Pak Imran?
6: Hijriah.
3: Hijriah atau Masehi?
5: Masehi, 2020. Ya, 2020.
3: Iya, Masehi, Masehi ya.
5: Ya, pas Masehi lahir. Jadi setelah itu bunyi kembang api, mercun-mercun melahir. Jadi setiap akhir tahun kami bikin acara. Maksudnya itu gimana mengundang orang teman-teman ke rumah kami pada saat apakah undang ulang tahun atau undang malam tahun baru atau undang syukuran aja, gimana itu Pak Ustaz? Terima kasih.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Imran, bagus pertanyaan dua ya. Dua yang berhubungan dengan ulang tahun, yang berhubungan dengan tahun baru bertepatan, karena cucunya Pak Imran bertepatan
3: lahir malam tahun baru.
6: Tahun baru Masehi,
3: Masehi ya.
6: Nah, itu bagaimana ketika mau mengadakan acara, kadang petasan dan sejenisnya, itu mau mengadakan acaranya bagaimana dan dalam rangka apa?

0: sama dengan
1: menyerupai
0: orang non-muslim. Dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru-niru satu kaum maka akan digolongkan dengan kaum tersebut. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, maka caranya seperti itu. Kalaupun ada kue ulang tahunnya, tidak usah dinyalakan lilinnya, tidak usah ditiup lilinnya, silahkan. Ataupun tidak usah beli kue ulang tahun, silahkan juga. Udah doa bersama, kumpul, ngasih makan, ataupun makan semuanya sama, dan selesaikan, udah. Baik semua. Kemudian bertepatan dengan tahun baru, makanya kasih tahu, Pak Bu, ini kami ngundang ini dalam rangka syukuran cucu saya.
1: Cuman karena kebetulan saja
0: karena memang tahun baru. Tapi Anda jangan berpikir ya, pokoknya intinya diundang saja, tulisannya undangan syukur walimatut tasyakur li miladihi. Ulangan, kalau ulang tahun kan id. Kalau milad itu yaitu kelahiran, syukuran kelahiran, pokoknya syukuran kelahiran cucu kami. Nah, syukuran kelahiran memang judulnya juga syukuran kelahiran seperti itu.
1: Iya. Jadi intinya kalau misalkan mau merayakan ulang tahun cucunya Pak Imran malam tahun baru, tidak apa-apa.
0: Niatnya
1: syukuran. Kemudian kalau toh misalkan namanya juga anak-anak ya, biasa ada kue-kue begitu, boleh. Tapi dengan satu syarat, jangan pakai lilin, jangan ditiup lilinnya. Ustaz ya, kalau ada lilinnya jangan ditiup.
0: Jangan diucapkan juga happy birthday.
1: Iya, karena itu sudah menyerupai. Kalau sudah menyerupai kaum ini Ustaz, dan Nasrani tuh. Apa tadi itu ada hadisnya yang mengatakan?
0: Jangan itu dalam perkataan Sayyidina Umar, kan orang yang paling mulia setelah Nabi Sayyidina Bakar. Setelah itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, jauhilah hal-hal yang sama dengan orang, jauhilah musuh-musuh Allah, Yahudi dan Nasrani, baik di hari-hari rayanya maupun di hari-hari besar ataupun hari berkumpul mereka. Takut-takut azab turun ke atas mereka dan seterusnya.
1: Ada pertanyaan ini Ustaz di Facebook, saya coba baca dulu. Terima kasih untuk Ibu Hajirana Umar yang sudah mendengarkan, juga Ibu Kuswardani. Pertanyaan dari Ibu Kuswardani, pertama dari Ibu Hajirana dulu Ustaz ya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita ikut-ikutan merayakan Natal dan Tahun Baru, mengucapkan Hari Raya Natal kepada teman kita non-muslim?
0: Iya, itu yang di
1: karena ini tadi Bu Hajirana baru bergabung Ustaz, otomatis dia enggak dengar tadi itu. Kemudian Ibu Esti ini bertanya Ustaz, maaf Ustaz bertanya, adakah istilah kerasukan arwah dalam Islam?
0: Kerasukan, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ruh dan jasad berbeda. Kalau jasad ketika sudah meninggal, jasadnya ada di kubur di tanah.
1: Rohnya?
0: Ruhnya itu di alam barzah sendiri. Alam barzah itu ya seperti tidak bisa kita melihat dunia, tapi tidak bisa nyambung ke dunia. Melihat akhirat tidak bisa ke sana. Kayak ini diibaratkan kaca ataupun apa. Orangnya di dalam. Kita tidak bisa keluar, tidak bisa ke sini, tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri.
1: Cuma
0: melihat
1: bisa
0: saja
1: melihat
0: dunia. Oh ya, melihat dunia seperti ini dan sejenisnya. Nah, itu alam ruh sana. Ruhnya sudah ada di dalam alam barzah tersendiri. Kemudian kalau ada yang kerasukan, yaitu jin, berarti jin yang jahat, jin ataupun apa namanya, jin korin ataupun yang menyerupai, oh saya ini arwah ini, ya itu namanya jin. Jin itu ya bisa bohong, bisa apa. Bahkan jin itu Bapak Ibu, lebih baik bergaul dengan preman yang paling jahat daripada bergaul dengan jin yang paling baik. Karena mereka itu tetap bisa bohong, bisa memengaruhi kita. Naudzubillah, kalau ada punya apa namanya istri ataupun apa, bisa menyerupai kita nanti. Naudzubillah. Dan seperti itu. Kalau keserupannya udah, yang penting kita jaga sholat, baca-bacaan. Kalau ada yang kerasukan, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi, yang penting yakin. Apalagi kalau yang membacakannya orang yang betul-betul soleh, jangankan dibacakan, belum dibacakan kalau orang soleh datang udah keluar itu takut sendiri, imannya betul. Nah, kalau kita maksudnya bukan anda, mungkin kami ini mungkin imannya bukan ini. Pernah juga ada yang kerasukan, saya karena saya ketika di pondok nggak mau belajar itu, walaupun ada yang belajar masalah supranatural dan sejenisnya, saya nggak mau seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang yang mengerti seperti itu, Bapak Ibu, musuhnya pun seperti itu, musuh-musuhnya pun, serangannya pun berupa itu. Yang kasihan itu anak istri tak, teman kami itu orang Flores, nikah sama orang Buton, Sulawesi Tenggara ya. Dia Buton. Ketika keluar dari Buton, kerasukan itu istrinya.
1: Yang kerasukan itu. Begitu.

0: Ustaz, berarti jin yang masuk bukan
1: ya,
0: arwah Ustaz ya?
1: Jin.
0: Oh, bukan arwah
1: kan,
0: ya.
1: Jin itu bisa aja menyerupai karena kita jinnya berada di sekitar ini. Oh, saya mengaku si A, mengaku si B karena si A di sini. Kan bisa suaranya bisa menyerupai juga. Bisa saja. Hanya Allah SWT.
0: Saya biasa pernah melihat orang kerasukan begitu nyebut ini Ustaz.
1: Iya, jaga aja kalau di situ ada orang tua yang kelihatan soleh, panggil saja. Puang, tolong bacakan Al-Fatihah, tolong lihat itu kah. Insyaallah kalau ini Allah kena yang penting, ataupun kita sendiri. Yang penting Bapak Ibu yakin kepada Allah. Ya Allah, kami tidak bisa apa-apa. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, dosa kami, istighfar, doa, ataupun bacakan Quran, bacaan apa, bismillah insyaallah. Dan kalau ada juga yang kesurupan, main-main supaya diperhatikan, ada, karena di pondok seperti itu juga ada. Mungkin karena jangan diperhatikan atau apa, ada yang betulan, ada yang pura-pura.
0: Pura-pura kesurupan.
1: Pura-pura ada trik-triknya. Maaf tapi dipegang itu kemaluannya. Kalau dia menegur ataupun enggak terima, itu bohong itu.
0: Itu bohong. Iya, ini pertanyaannya Ibu Hajaran ini Ustaz. Pencerahan tentang jika kita ikut-ikutan merayakan Natal dan Tahun Baru, mengucapkan Hari Raya Natal kepada teman kita non-Muslim, bagaimana hukumnya?
1: Ya, terima kasih Ibu Hajarana Umar, orang tua daripada Ananda Santri Alif. Ya, itu Ibu Hajarana Umar tadi dari awal sudah dibahas cuma sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Pada nanti Ibu Hajarana supaya lebih lengkap lagi dilihat di scroll apa namanya diulangi lagi.
0: Ya, bisa dibuka nanti.
1: Tapi ini
0: nanti
1: di, Facebook-nya. Kita sampaikan sedikit saja, yaitu kita apa namanya hukumnya ikut-ikutan merayakan Natal dan Baru. Jadi kita sebagai umat Muslim menghargai orang non Muslim. Mereka merayakan silahkan, yang non Muslimnya merayakan, kita nggak boleh melarang mereka. Kita nggak boleh menghancurkan gereja. Kita nggak boleh melarang mereka merayakan Tahun Baru bagi orang non Muslim. Tapi bagi kita Islamnya, bagi Muslim, kalau merayakan ya tidak boleh, karena kalau merayakan berarti ikut sama beriman.
0: Yeah.
1: Nah itu kan nggak usah inilah, nggak usah jauh-jauh. Itu kan Buya Ayah ya, Ustaz Adi Hidayat,
0: Ustaz sama artinya merayakan sama meramaikan. Merayakan dan meramaikan.
1: Meramaikan itu dalam rangka apa dia? Makanya kan takut sama aja sama tergolongkan ya? Menciarkan. Takut menciarkannya apa. Tapi kalau umpama kita karena ngasih makan kah, atau takut kelaparan lagi, silakan. Kalau jualan makan enggak apa-apa. Kalau jualan yang seperti trompet dan sejenis itu kan sama takutnya menciarkan, lebih baik ya, semoga yang jual trompet semoga bisa mendekatkan lagi diri kepada Allah. Semoga ya Allah, semoga saya dengan meninggalkan ini Engkau ganti dengan rezeki yang banyak lagi karena Engkau Maha Kaya. Udah mohon kepada saja kepada Allah, pasti pasti dibukakan jalan yang lainnya. Kalau orang non muslimnya biarkan, karena non muslim menjual trompet untuk muslim non muslimnya silakan dan sejenisnya. Kalau untuk makanan kan kita enggak apa-apa karena jual makanan. Tidak ada masalah.
0: Kalau jadi kalau misalkan yang jual trompet itu enggak bisa Ustaz ya, karena seolah-olah mensiarkan.
1: Ya, sebenarnya itu.
0: Jadi usahakan jangan mungkin menjual
1: baik,
0: trompet.
1: Ya itu lebih baik yang hati-hati, apalagi dalam hukum seperti itu. Kita udah mohon aja kepada Allah, ya Allah, bimbing saya. Ya Allah, betulkan saya. Ya Allah, ini saya niat meninggalkan jual ini, semua Engkau ganti. Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Bisa apa-apa. Ganti, apa tunjukkan rezeki kami dari arah yang lain. Udah, insyaallah.
0: Ada pertanyaan lagi nih Ustaz dari Bu Atika. Dari Bu Hajarana, mengucapkan Hari Raya Natal Ustaz? Bisa juga ya. Mengucapkan Hari Raya Natal, ini pertanyaannya dari Ibu Hajarana ini.
1: Mengucapkan kepada teman, pasti teman juga Bapak Ibu kan mengucapkan Hari Raya Natal kepada teman. Teman tak coba tanyakan kepada temannya. Wahai teman, Anda bukan Islam kan? Iya. Kalau Anda mengucapkan maulid, mengucapkan peribadatan kami, di agama tak dilarang tidak? Kalau di agama tak dilarang, begitu pula di agama kami tidak boleh juga. Nah itulah toleransi. Membantu boleh membantu, karena wajiban. Ada orang yang tidak punya pakaian, orang muslim, wajib kita bantu. Bukan toleransi lagi, wajib hukumnya. Dan seterusnya permasalahan ibadah ada rambu-rambunya, ada aturan-aturan. Mereka juga dalam agama mereka ada aturannya, ada yang dibolehkan, ada yang tidak boleh. Begitu pula dalam Islam, ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Silakan berjalan masing-masing. Masa kita kalau tidak mengucapkan Natal berarti saya bombe dengan dia? Bukan. Berarti kalau saya tidak mengucapkan Natal berarti saya memerangi mereka? Bukan. Dalam rambu-rambunya masing-masing. Ataupun bisa kalau terpaksa juga ucapkan selamat. Selamat ya, maksudnya Ya, selamat pagi ya. Kah, selamat siang kah, dalam hati niatnya. Selamat ya, selamat dalam hati ya. Dalam hati kita, ini selamat pagi, selamat siang, selamat sore, seperti itu. Nah, baik, hati-hati.
0: Intinya kita perlu hati-hati ya.
1: Ya, kalau bisa lagi itu Bapak Ibu, penjelasan yang mendetail enak sekali yang kami cerna kalau menurut kami. Oh Bu Yayah, ya itu enak penjelasan masalah ini. Selamat Natal ataupun tahun baru, silahkan bisa dilihat. Videonya kurang lebih 10 menit atau 15 menit itu enak dicerna itu. Bahasa inteleknya masuk, formalnya masuk, ke agama juga masuk.
0: Ustaz, ini sebenarnya sudah lewat jam 11, tidak apa-apa, masih ada pertanyaan satu.
1: Boleh ya, satu lagi Ustaz.
0: Satu lagi pertanyaan ya, dari Bu Atika ini Ustaz. Assalamualaikum, apakah bisa sujud tilawah sendiri pada saat sholat subuh, Jumat subuh, ataukah di masjid secara berjamaah? Apa boleh Pak Ustaz, apakah sama pahala jika sholat di rumah dan di masjid? Ini misalkan sholat sendiri di rumah.
1: Sujud tilawah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, disunahkan di bab tentang sunah-sunah ya, disunahkan untuk sujud tilawah, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, baik fi sholati au fi khariji sholat, baik ketika sholat maupun di luar sholat, baik yang mendengarkan maupun yang mengucapkan, disunahkan untuk sujud tilawah. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat, sholat sendirian, sholat berjamaah, di luar sholat, bahkan ketika kita baca Al-Quran pas bertemuan dengan ayat saja sujud tilawah, ya udah kita tutup dulu sujud tilawah sambil duduk takbir Allah Akbar sajadah wazialadhi ukhlaqu waswaru usyaku sabu wasuru ukhlaqu waswaru ukhlaqu waswaru ukhlaqu Allah Akbar. Sudah sama ketika sholat juga, sholat sendirian, sholat berjamaah, sunnah sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah. Dan salah satu sunnah ketika di hari Jumat adalah di subuhnya sunnah membaca ayat as-sajadah. Salah satu kesunahan. Nanti pembahasan lebih mendetailnya di depan ada juga nanti pas pembahasan tersebut.
0: Tapi kalau misalkan dari jujur Ustaz, kalau masjid di belakang rumah saya itu enggak pernah sujud tilawah.
1: Iya, kan itu sunnah. Maksudnya andaikan ini Bapak Ibu jangan juga beranggapan wajib ya. Sunnahnya itu di hari Jumat pakai ayat sujud tilawah, sajadah. Ayat sajadah. Ya alif lam mim tanzilul kitabi rabbil alamin yaqulun taro dan seterusnya. Nah, itu rakaat pertama ayat alif lam tanzil sajadah. Rakaat kedua sunnahnya al-insan. Kalau mau betul-betul sunnah sekali. Sunnah di hari Jumat ya subuhnya. Tapi mungkin karena kalau pakai
0: panjang
1: al-insan panjang malah bubar keburu bubar atau ngantuk dan sejenis ya udah. Mana maka inisiatifnya itu di beberapa daerah termasuk di kita itu as-sajadah dibagi dua. Tapi kalau mau sunnah betul seperti di orang-orang tabligh itu, di masjid-masjid orang tabligh ataupun di markas-markasnya, mereka setiap subuh hari Jumat itu pakai itu. Pakai ayat sajadah rakaat pertama, rakaat kedua al-insan.
0: Sebenarnya
1: itu kalaupun tidak bagaimana tidak apa-apa. Saya juga kalau imam pas subuh Jumat di masjid tersebut kalau memang mau pakai sajadah tidak. Kalau pakai sajadah ya sajadah. Karena sunnah, jadi bukan berarti oh kalau bu imam yang enggak datang kalau itu enggak jadi, bukan. Salat aja mau pakai qul huwallahu ahad boleh, mau pakai annas boleh. Yang penting baca surat, tidak pun tidak apa-apa, tapi sunahnya pakai baca surat. Gitu. Yang wajibnya kan Al-Fatihah. Yang wajibnya.
0: Jawaban Pak Ustadz untuk Ibu Atika saya rasa sudah ini ya. Dan ini sudah jam 11.08 menit Ustadz ini.
1: Ya, boleh pada intinya kita sama-sama menjaga kerukunan, keutuhan tanpa mencederai daripada akidah masing-masing.
0: Akidah
1: Islam ya udah kita Islam pengen kita bagaimana caranya itu. Kalau untuk lebih mendetail lagi bisa dilihat Bapak Ibu, enak itu pembahasannya itu Buya Yahya ya. Buya Yahya atau Ustaz Adi Hidayat atau Ustaz Abdul Somad, silakan. Banyak sekali ustaz yang lain juga, silakan di itu ya, YouTube dan seterusnya.
0: Iya. Terima kasih untuk Insya Mesra yang sudah bergabung di Facebook. Terima kasih juga Insya Mesra yang sudah bergabung di layanan telepon kita. Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan untuk Jumat berikut kalau diberi kesehatan, kesempatan, tentu akan kita hadir kembali di materi kelanjutan kesunah-sunahan dalam sholat ya. Sekali lagi terima kasih semuanya atas kebersamaan kita hari ini. Ustaz, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

teriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurah. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau ya makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan je mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23 556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Belanja pegawai tembus 47%, Komisi 1 DPRD Parepare beberkan alasan nihilnya formasi ASN ya, tahun ini.
3: Informasi yang kami terima bahwa memang karena kondisi fiskal yang pertama, kemudian kedua, belanja pegawai kita memang sudah terlalu tinggi di APBD. Jadi dari total 800 miliar lebih APBD kita, itu sekitar 400 miliar juga itu sudah diambil porsinya oleh belanja pegawai. Jadi kalau kita secara total, belanja pegawai kita secara total di proyek.
2: Hadiri paripurna DPRD, Sekda Parepare jawab pandangan fraksi soal digitalisasi parkir hingga evaluasi serapan anggaran.
4: Ketiga, kami sependapat dengan fraksi Gemoy bahwa untuk meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, maka perlu percepatan migrasi sistem retribusi parkir menuju platform digital yang terintegrasi. Digitalisasi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kebocoran, dan memastikan pengelolaan parkir yang lebih tertib.
2: Dorong pemanfaatan pangan lokal non beras, tim penggerak PKK gelar lomba cipta menu B2 SA tingkat kelurahan.
5: Dalam kegiatan ini sebenarnya kita ingin mendorong masyarakat, khususnya ibu-ibu, di dalam pemanfaatan pangan lokal yang sehat, yang bernilai gizi tinggi, dan tentunya yang mudah dijangkau untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk keluarganya.
6: Menunya
5: bermacam-macam, Bu. Kan kita karbohidrat tanpa nasi, jadi beragam tadi. Ada yang dari pisang, ada juga dari ubi, ada juga dari jagung.
2: Garap Koperasi Merah Putih di Parepare dan di 14.05 targetkan rampung 90 hari.
7: Insya Allah untuk peresmian rencananya ada di bulan Juli, nanti serentak dengan wilayah yang lain, yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Bali, termasuk wilayah kita di Sulawesi Selatan. Insya Allah diresmikan Presiden di sekitaran bulan Juli. Nanti tinggal tunggu saja, Mas.
8: Kalau peran TNI sendiri di Koperasi Merah?
7: Peran TNI, ya. Kita membangun koperasi tersebut berdasarkan lahan yang ada dari aset.
2: Tekan balapan liar, Kapolres Parepare kedepankan langkah preventif dan patroli rutin.
9: Setiap saya melakukan aneh, yang selalu saya katakan adalah patroli, mulai petrol. Ya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan preventif, yaitu untuk menghindari terjadi balapan liar. Kemarin kalau ibu bisa lihat mungkin di bulan Ramadan kemarin, yang memang itu musimnya balapan, alhamdulillah di Parepare berkurang, bahkan tidak ada balapan liar yang ada di Parepare. Karena sebelum Ramadan kita tidak penindakan, bahkan motor kita amankan di kantor berbulan-bulan itu. Ya, jadi langkah-langkah pencegahan yang kita kedepankan, upaya
0: resmi. Inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, tingginya porsi belanja pegawai yang mencapai 40% dari total APBD menjadi alasan utama pemerintah Kota Parepare tidak membuka formasi penerimaan ASN pada tahun ini. Komisi 1 DPRD Parepare pun menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap instansi terkait untuk meminta kejelasan.
3: Jadi pada dasarnya informasi yang kami terima bahwa memang karena kondisi fiskal yang pertama, kemudian kedua, belanja pegawai kita memang sudah terlalu tinggi di APBD. Jadi dari total 800 miliar lebih APBD kita, itu sekitar 400 miliar juga itu sudah diambil porsinya oleh belanja pegawai. Jadi kalau kita secara total, belanja pegawai kita secara total di proyeksi anggaran itu 50,02%. Tapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa dikeluarkan tunjangan guru. Jadi setelah dikeluarkan tunjangan guru, maka belanja pegawai kita menjadi 47%.
2: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan, tingginya angka belanja pegawai membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit. Namun ia menyebut ada peluang relaksasi dari pemerintah pusat di mana beban anggaran Rp80 miliar rupiah untuk pembiayaan P3K paruh waktu dan penuh waktu direncanakan akan dialihkan ke APBN pada tahun depan. Haji Kamaludin mendorong pemerintah Kota Parepare proaktif menjemput bola ke pusat agar anggaran daerah yang sekiranya terselamatkan bisa dialihkan untuk pembangunan fasilitas publik. Untuk mengawal hal tersebut, Komisi 1 dipastikan akan memanggil BKP-SDMD dan instansi terkait pada Selasa pekan depan.
3: Nah, jadi sesuai dengan rapat di Komisi 1 yang kita laksanakan tadi pagi, kita akan menjadwalkan di hari Selasa untuk mendengarkan keterangan resmi oleh pemerintah melalui BKP-SDM dengan mengundang pihak-pihak yang terkait seperti inspektorat, bagian hukum, kepala bagian organisasi. Dan nanti kita cermati apakah kita akan mengundang staf ahli bidang pemerintahan kita juga dengan staf ahli bidang keuangan dan hukum agar supaya pencermatan ini bisa kita lakukan dengan seksama dan hasilnya bisa baik.
2: DPRD berharap lewat evaluasi bersama ini struktur belanja pegawai Kota Parepare dapat lebih sehat tanpa mengorbankan pelayanan publik dan pembangunan prasarana kota. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare memastikan akan mempercepat migrasi sistem retribusi parkir ke platform digital dan terintegrasi guna mencegah kebocoran pendapatan asli daerah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amaru Agung Hamka, saat membacakan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi DPRD terkait Tramperda pertanggungjawaban APBD 2025 Rabu kemarin.
4: Kami sependapat dengan fraksi Gemoy bahwa untuk meminimalkan kebocoran penerimaan daerah, maka perlu percepatan migrasi sistem retribusi parkir menuju platform digital yang terintegrasi. Digitalisasi parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengurangi kebocoran, dan memastikan pengelolaan parkir yang lebih tertib.
2: Selain menyoroti digitalisasi parkir, dalam rapat paripurna di gedung DPRD tersebut, Sekda Parepare juga menjawab pandangan kritis legislatif terhadap penyaluran beasiswa dan bantuan seragam sekolah yang dinilai belum sesuai ketentuan. Guna minimalkan kesalahan serupa, pemerintah daerah kini mengandalkan Satgas Terpadu Tingkat Kelurahan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan inspektorat sejak dini. Sementara terkait rendahnya serapan anggaran 2025 di sejumlah instansi seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Sekda mengklarifikasi bahwa program tersebut merupakan belanja mula yang pengerjaan fisiknya baru dirampungkan tahun 2026 ini. Pemerintah daerah pun menyepakati masukan dari fraksi Nasdem dan fraksi Kerabat untuk terus mengevaluasi efisiensi anggaran pembangunan.
4: Kami sependapat dengan fraksi Kerabat agar capaian pendapatan daerah perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Kedua, kami sependapat dengan fraksi Kerabat atas penilaian bahwa anggaran yang belum terserap maksimal perlu dievaluasi agar program pembangunan dapat terlaksana lebih efektif dan tepat sasaran.
2: Melalui sinkronisasi catatan evaluasi dari seluruh fraksi DPRD ini, pemerintah Kota Parepare optimis pengelolaan keuangan daerah tahun berjalan akan semakin transparan, akuntabel, dan menyentuh kebutuhan real masyarakat. Insan Mesra, tim penggerak PKK kembali menggelar Lomba Cipta Menu B2SA atau Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman pada Jumat pagi 19 Juni 2026 yang diikuti perwakilan dari 22 kelurahan. Lomba ini menantang kreativitas ibu PKK dalam mengolah pangan lokal non-beras menjadi sajian bernilai gizi tinggi. Ketua tim penggerak PKK, Dr. Haji Andi Arfia Tasmi, mengaku sangat puas dengan peningkatan kualitas hidangan tahun ini, mulai dari cita rasa hingga kreativitas penyajian dari bahan dasar ubi, jagung, dan pisang.
5: Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya kita ingin mendorong masyarakat, khususnya ibu-ibu, di dalam pemanfaatan pangan lokal yang sehat, yang bernilai gizi tinggi, dan tentunya yang mudah dijangkau untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk keluarganya. Macam-macam, Bu. Kan kita karbohidrat tanpa nasi. Jadi beragam tadi, ada yang dari pisang, ada juga dari ubi, ada juga dari jagung, Bu, bermacam-macam ya, diolah sesuai kreativitas dari ibu-ibu semua. Ya, menurut saya kalau tahun ini penyajiannya lebih kreatif menurut saya ya, dan penampilan makanannya juga sudah lebih bagus dibandingkan yang lalu, dan cita rasanya juga menurut saya ya lebih mantap lagi lah dibandingkan tahun lalu.
2: Untuk mendukung penuh kreativitas para kader di tingkat kelurahan, tim penggerak PKK juga memberikan dukungan dana stimulan untuk pembelanjaan bahan pokok. Sementara proses penilaian, panitia meniti beratkan pada aspek ketahanan pangan, sandang, dan juga pangan. Insan Mesra Kodim 1405 Parepare menarikkan pembangunan fisik operasi Merah Putih Rampun dalam kurun waktu 90 hari. Langkah ini digunakan guna mengejar target peresmian serentak oleh Presiden Republik Indonesia yang direncanakan pada bulan Juli mendatang.
7: Insya Allah untuk peresmian rencananya ada di bulan Juli, nanti serentak dengan wilayah yang lain, yaitu di Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Bali, termasuk wilayah kita di Sulawesi Selatan. Insya Allah dari Masukan Presiden di sekitaran bulan Juli. Nanti tinggal tunggu saja, Mas.
2: Dalam syukuran bersama jajaran prajurit dan insan pers di Makodim dan di 1405, Letkol Infantri Erwin Hidayat menjelaskan, peran TNI dalam program nasional ini difokuskan pada percepatan pembangunan fisik memanfaatkan aset lahan pemerintah daerah. Setelah rampung, koperasi tersebut akan diserahkan ke tingkat desa atau kelurahan untuk dikelola secara mandiri. Terkait cokom wilayah, Eri menyebut pengerjaan dilakukan secara bertahap. Dari total target wilayah kelurahan saat ini, baru 3 titik lahan yang bisa dieksekusi.
7: Peran TNI ya, kita membangun koperasi tersebut berdasarkan lahan yang ada dari aset pemerintah. Kemudian setelah terbangun nanti akan diserahkan lagi kepada desa yang mengelola untuk koperasi tersebut. Ada, Mas, target waktunya adalah 90 hari. Ya, jadi semua harus sesuai dengan tenggat waktu tersebut. Jadi operasional koperasi juga supaya tepat waktu juga. Nanti kita akan koordinasi lagi kepada pemerintah daerah ya terkait dengan lahan, karena memang itu harus ada ketersediaan lahan yang sesuai dengan untuk pembangunan koperasi. Seperti itu, Mas. Sementara ini baru 3 memang dari apa namanya pemerintah daerah untuk penyediaan lahannya.
2: Pihak Kodim 1405 memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar penyediaan sisa lahan bisa segera terrealisasi tanpa menghambat target operasional. Insan Mesra, Polres Parepare terus memperketat pengawasan terhadap aksi balap liar dan pelanggaran lalu lintas yang meresahkan masyarakat. Dalam acara Coffee Morning bersama jurnalis di Soreang, Kapolres Parepare menegaskan komitmennya untuk mengutamakan langkah pencegahan dan patroli terpadu.
9: Setiap saya melakukan aneh, yang selalu saya tekankan adalah patroli, mulai petrol. Ya, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan preventif, ya itu untuk menghindari terjadi balapan liar. Kemarin kalau ibu bisa lihat mungkin di bulan Ramadan kemarin, yang memang itu musimnya balapan, alhamdulillah di Parepare berkurang. Bahkan tidak ada balapan liar yang ada di Parepare. Karena sebelum Ramadan kita sudah penindakan, bahkan motor kita amankan di kantor berbulan-bulan.
2: Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menjelaskan, jajaran Satlantas, Sabara hingga Polsek terus berkolaborasi mengintensifkan patroli atau delik patroli guna mempersempit ruang bagi para pelaku balap liar. Selain itu, sosialisasi ke sekolah-sekolah juga gencar dilakukan oleh Satuan Binmas. Meski mengedepankan tindakan preventif, Kapolres menegaskan bahwa penegakan hukum atau langkah represif tetap menjadi senjata pamungkas atau ultimum remedium jika pelanggaran yang dilakukan sudah membahayakan orang lain.
9: Jadi langkah-langkah pencegahan sudah kita kedepankan, upaya represif adalah upaya terakhir, ultimum remedium. Ya, kalau benar-benar sudah cukup membahayakan dan mengancam jiwa orang, kita akan melakukan penindakan terkait pelanggaran lalu lintas. Tidak hanya balapan liar, Bu, yang lain-lain juga, pokoknya sudah membahayakan nyawa, itu kita tindak.
2: Melalui komitmen bersama Satuan Lalu Lintas ini, Polres Parepare berharap angka pelanggaran fatalitas di jalan raya dapat terus ditekan demi keselamatan warga Parepare.
0: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selalu lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jek, nah teman-temanmu mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
3: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
5: Rumah makan Patato. Bagus toh.
6: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
8: www.radiomesra.com

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi, informasi, informasi.
2: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan. Parepare dalam sepekan.
3: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Sekda Kota Parepare, Amaro Agung Hamka, saat membuka acara Grand Final Pemilihan Duta Anak Kota Parepare 2026 yang digelar Ahad 14 Juni 2026. Dalam sambutannya, Amaro Agung Hamka menyampaikan bahwa pemilihan duta anak bukan sekedar atau kompetisi bakat semata. Lebih dari itu, ajang ini merupakan wadah strategis untuk melahirkan pilar-pilar muda yang menyuarakan akan aspirasi anak di Kota Parepare. Mantan Kepala Disporapar Parepare ini juga menekankan pentingnya peran duta anak sebagai pelopor dan pelapor. Menurutnya, di era digital yang penuh tantangan ini, anak-anak harus mampu membentengi diri sekaligus menjadi agen perubahan positif di lingkungan sebaya mereka. Di akhir sambutannya, Sekda Parepare memberikan apresiasi kepada seluruh finalis yang telah berjuang hingga babak grand final. Siapapun yang terpilih nantinya akan diharapkan mampu membawa nama baik Parepare di tingkat provinsi maupun nasional. Acara grand final ini berlangsung meriah dengan menerapkan protokol kegiatan yang dinamis, dihadiri oleh sejumlah kepala SKPD, pemerhati anak, serta perwakilan organisasi sekota Parepare.
4: Insan Mesra, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid melakukan peninjauan langsung ke area pembinaan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Parepare, Senin 15 Juni 2026. Didampingi Kepala Lapas Kelas 2 Parepare Martin, beserta jajaran, Wali Kota meninjau greenhouse yang tengah dipersiapkan sebagai sarana budidaya tanaman hidroponik. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare melihat secara langsung berbagai fasilitas yang telah disiapkan guna mendukung program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan bagi warga binaan. Selain meninjau greenhouse, Wali Kota juga mengunjungi area perkebunan yang dikelola sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan warga binaan. Program ini merupakan salah satu upaya Lapas Parepare dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pembinaan warga binaan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Wali Kota Parepare turut melakukan penanaman bibit sayuran bersama jajaran Lapas Parepare. Adapun bibit yang ditanam antara lain kangkung, terong, serta beberapa jenis sayuran lain yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan Lapas Parepare. Dalam kesempatan tersebut, Tasmin Hamid mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilaksanakan Lapas Parepare, khususnya pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian dan pengembangan green hidroponik. Sementara itu, Kalapas Parepare Martin menyampaikan bahwa greenhouse dan area perkebunan merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan yang terus dikembangkan di Lapas Parepare. Kegiatan berlangsung penuh keakraban dan sangat kolaboratif sebagai wujud dukungan bersama dalam menciptakan program pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan nasional.
3: Insan Mesra sambut 1448 Hijriah, pegawai kantor urusan agama KUA Kecamatan Bacukai Barat Kota Parepare menggelar kegiatan keluarga sakinah di Masjid At-Taun Kelurahan Lumpue Senin 16 Juni 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Taklim At-Taun dan dibuka langsung oleh Kepala KUA Bacukai Haji Saharudin Sainur serta para penyuluh agama di Kecamatan Bacukai Barat. Haji Saharudin menjelaskan tujuan dari kegiatan ini merupakan sosialisasi untuk meminimalisir tingkat perceraian khususnya di wilayah Bacukai Barat Kota Parepare. Melalui kegiatan seperti ini, menurut Haji Saharudin, juga merupakan salah satu jalan yang sangat baik untuk mengimbau masyarakat agar menggapai keluarga sakinah. Selain memenuhi kebutuhan keluarga, juga memenuhi administrasi pernikahan. Dalam kegiatan tersebut juga, Ketua Majelis Taklim At-Taun Nurjana memperkenalkan program unggulan dari Majelis At-Taun yaitu Sedekah Subuh. Sedekah Subuh dilakukan Majelis Taklim At-Taun berupa toples lalu dikumpulkan setelah cukup sebulan.
0: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam jawaban tersebut, pemerintah Kota berkomitmen memperketat pengawasan internal keuangan serta mengevaluasi program sosial kemasyarakatan. Mewakili Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid, Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarung Aung Hamka menghadiri rapat paripurna di ruang sidang lantai 3 Gedung Dewan Rabu siang. Dalam kesempatan tersebut, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyetujui Ramperda pertanggungjawaban untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Pemerintah Kota juga berterima kasih atas apresiasi legislatif terhadap capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI atas laporan keuangan daerah tahun 2025. Menjawab sejumlah catatan kritis dari fraksi Gerindra, Golkar, dan fraksi Gelombang Amanat Demokrasi, Sekda menegaskan pemerintah Kota Parepare langsung mengambil langkah konkret, diantaranya mengusulkan perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah atau PAD. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen mempercepat digitalisasi sistem retribusi parkir guna mencegah kebocoran anggaran. Tidak hanya sektor keuangan, evaluasi mendalam juga akan dilakukan pada program bantuan sosial seperti siswa miskin, beasiswa hingga bantuan seragam sekolah melalui pembentukan satuan tugas terpadu tingkat kelurahan agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran. Insan Mesra, pada upacara Hari Kesadaran Nasional yang dilakukan dengan pengambilan sumpah dan penyerahan SK pengangkatan PNS Formasi 2024, Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid menegaskan pentingnya menjaga disiplin, integritas, dan profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Wali Kota Parepare ini, ASN harus menjadi teladan, penyejuk, serta penyampai informasi yang benar kepada masyarakat, baik di lingkungan kerja maupun di media sosial. Karena itu, dirinya menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk menindak tegas setiap pelanggaran disiplin, termasuk tindakan provokatif yang dapat mengganggu kondusivitas pemerintah dan pelayanan. Yang menegaskan, pemerintah Kota Parepare membutuhkan ASN yang loyal, berintegrasi, dan mampu menjalankan tugas penuh tanggung jawab. Disiplin bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Insan Mesra, aksi nekat seorang pria muda yang berpura-pura menjadi pelanggan di sebuah toko emas berakhir apes. Pelaku berinisial AS, 25 tahun, warga Kota Parepare, diamankan setelah diduga melakukan pencurian gelang emas di toko emas Mutiara yang berlokasi di Jalan Sinrang, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 13.30. Korban diketahui merupakan pemilik toko emas Mutiara, seorang perempuan berinisial HT, 46 tahun. Berdasarkan informasi yang diimpun dari Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Muhammad Arsad, saat dikonfirmasi Jumat 19 Juni 2026 siang, aksi pencurian tersebut bermula saat AS mendatangi toko emas tersebut dengan berpura-pura sebagai calon pembeli. Saat berada dalam toko, pelaku meminta pemilik toko memperhatikan sejumlah perhiasan emas yang dipajang. Awalnya, pelaku menunjukkan sebuah gelang emas berat 5 gram yang kemudian diperlihatkan oleh korban. Tak berhenti sampai di situ, AS kembali meminta korban menunjukkan gelang emas lainnya yang berada di dalam etalase penyimpanan. Ketika korban mengambil dan menimbang gelang emas yang diminta, pelaku diduga memanfaatkan kelengahan pemilik toko. Sesaat setelah mencoba gelang emas 5 gram tersebut, AS tiba-tiba berlari keluar toko dengan membawa perhiasan yang bukan menjadi haknya. Korban yang menyadari, AS langsung melakukan pengejaran. Beruntung AS belum sempat melarikan diri menggunakan sepeda motor yang telah disiapkan di depan toko. Dengan bantuan sejumlah warga, pelaku berhasil diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian. Tak lama berselang, personel kepolisian tiba di lokasi dan segera mengamankan pelaku beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Parepare guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah gelang emas 5 gram yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian. Dalam pemeriksaan awal, Kasat Reskrim AKP Muhammad Arsad, terduga AS mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi. Atas perbuatan AS dipersangkakan melanggar pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Mewakili Kapolres Parepare, AKP Muhammad Saleh mengimbau masyarakat khususnya para pelaku usaha agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat melayani konsumen dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan tindakan yang mencurigakan guna mencegah terjadinya tindak kriminal.
2: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
7: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
8: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
9: Begini Kak, saya lupa kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
8: Ikan apa mau nak makan?
9: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
8: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
10: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-55-13-065 atau 0852-4161-4234.
9: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang, nah?
10: Rumah Makan Patato.
11: Bagus, toh?
12: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Yeah.